0: ngos-ngosan gini motorku. Aduh, cepat kalilah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bil?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

Loja dari Arul Gurning, sebuah lagu Batak tentang seseorang yang capek begitu ya dengan tingkah dari pasangannya. Dan abang kakak, sekarang sudah pukul 7:09 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah. Jadi kita akan membahas apa-apa saja peristiwa yang tercatat dalam sejarah untuk tahun-tahun yang lalu di tanggal 14 Juli. Yang terjadi mungkin banyak, tapi yang tercatat dalam sejarah belum tentu banyak ya. Kita sekarang ke tahun 1789 dulu. Nah, tanggal 14 Juli itu adalah dimulainya Revolusi Prancis dengan digempurnya benteng atau penjara Bastille di kota Paris ya. Ini Marlon mau nyebut Bastille, tapi kayaknya kalau bahasa Prancis E-nya disebutkan ya, Bastille gitu. Jadi Bastille itu adalah kata lain atau kalau di sana itu sebutan untuk kastil lah begitu. Tapi kita bahas Revolusi Prancisnya dulu. Emang Revolusi Prancis ini apa sih gitu ya? Jadi Revolusi Prancis ini adalah suatu periode pergolakan politik dan juga sosial radikal yang terjadi di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis gitu. Dan lebih luas lagi, bahkan Revolusi Prancis ini juga berpengaruh terhadap Eropa secara keseluruhan ya Bang Kakak. Jadi Revolusi Prancis ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Loh, emang gimana tuh kok bisa mengubah tatanan kehidupan? Ya wajar sih ya, dulu kan di Prancis itu ada sebuah monarki absolut lah begitu ya, maksudnya kerajaan tok gitu ya, yang kemudian telah memerintah Prancis selama berabad-abad sebelumnya. Jadi kerajaannya itu, sistem kekerajaan di Prancis itu sudah berabad-abad begitu, tapi kemudian runtuh hanya dalam waktu 3 tahun, Bang Kakak. Gara-gara Revolusi Prancis ini. Bayangin ya, 3 tahun itu singkat itu loh. Mungkin kita bayangkan, 3 tahun lama lah. Ya enggak lah, kalau untuk sesuatu yang udah berabad-abad tapi kemudian runtuh dalam 3 tahun, itu sih sangat-sangat cepat gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita mungkin mengadakan revolusi butuh bertahun-tahun, bahkan lebih 5 tahun lebih gitu. Tapi ini 3 tahun aja yang ratusan tahun runtuh gitu. Jadi rakyat Prancis itu mengalami transformasi sosial politik yang epik gitu ya. Jadi mereka ini kemudian pada saat itu ini masa itu turun ke jalan-jalan begitu, dan juga bahkan masyarakat petani di pedesaan juga ikut campur begitu ya, ikut berkontribusi untuk Revolusi Prancis begitu. Jadi ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan juga hierarki monarki, aristokrat dan juga gereja Katolik pada saat itu digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan dengan prinsip-prinsip baru yang mereka sebut sebagai liberté, égalité, fraternité. Apa itu artinya? Artinya adalah kebebasan, persamaan dan juga persaudaraan gitu ya. Makanya tadi Bastille kayaknya disebutkan juga E-nya gitu ya, bukan Bastille gitu. Nah, itu tadi kan dimulainya itu dari benteng Bastille tuh. Emang benteng Bastille ini apa gitu? Nah, benteng Bastille atau Kastil Bastille ini itu adalah bekas penjara Bastille Saint-Antoine di Prancis begitu ya, yang tadinya dibangun di tahun 1300-an, 1370 begitu. Dan kemudian ini diserang di 14 Juli 1989 dan inilah yang menandai awal mulanya Revolusi Prancis tadi gitu. Dan setelah dari Revolusi Prancis, kita sekarang ke tahun 1826. Ada seseorang bernama James Dunlop. Dunlop atau Dunlop ya? Pokoknya tulisannya Dunlop ya. Mungkin menyebutnya Dunlop gitu. Nah, dia ini menemukan sebuah galaksi yang dinamai sebagai NGC 7793. Di mana itu galaksi ini? Ya, galaksi ini jauh ya. Galaksi itu beda sama planet. Ngomong-ngomong abang kakak ya, jangan dibilang galaksi. Jadi maksudnya planet beda gitu. Bayanginlah kita ini planet bumi. Bumi itu mengitari matahari. Nah, bumi dan matahari dan segala planet yang mengiringi matahari itu belum galaksi, itu masih tata surya. Nah, tata surya kita ini kemudian mengelilingi galaksi yang namanya Bima Sakti gitu. Jadi satu galaksi itu gitu ya, lebih besar lagi cakupannya dari sekedar planet. Nah, ini galaksi lain ini itu tentunya kayak gitu juga gitu, enggak cuma sekedar planet atau tata surya aja gitu. Nah, galaksi NGC 7793 ini adalah galaksi spiral
yang terletak sekitar 12,7 juta tahun cahaya di rasi bintang Sclater. Kok bisa tahu? Ya wajar lah ya bisa tahu. Bukan berarti mereka pernah kesana, para pengamatnya gitu ya. Bahkan untuk kesana juga kan lama kali begitu. 12,7 juta tahun cahaya. Ya maksudnya mereka dengan mengamati sekeliling gitu ya, dengan mengamati pancaran cahayanya, tentunya dengan kalkulasi ilmu pengetahuan juga, akhirnya mereka bisa tahu bahwa jaraknya itu sejauh itu begitu. Jadi ya begitu luasnya memang abang kakak alam semesta ini ya. Ya kita ini apalah, cuma remah-remahan kalau dibandingkan dengan alam semesta. Waduh, kita ini sangat-sangat kecil ya. Makanya memang Tuhan itu maha sekali ya, yang mampu menciptakan segala semesta dan juga isinya gitu. Kita sangat kecil. Kok jadi belajar apa kita ini? Belajar siraman rohani pagi ini. Ya pokoknya itulah ya, ditemukanlah NGC 7793 tahun 1826. Nanti kita lanjutkan lagi Bang Kakak ke tahun 1900-an, tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu Minang ya. Kali ini dari Anikyu dan juga Rayola serta Rido Zulma berjudul Cinta Palapeh Tanyo, Cinta Pelepas Tanya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Halo.

0: Nasi peleng merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan peristiwa penting lainnya, seperti bagi mereka yang hendak pergi merantau, melaksanakan ujian, hingga berperang yang memiliki makna doa dan harapan bersama, untuk dapat membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Biasanya pasangan peleng ini adalah gulai ayam atau rendang, ditambah lagi dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang disiram dengan kuah. Pada masyarakat Pakpak, nasi peleng ada yang bertekstur lembek seperti pada peleng kelasen, simsim, dan boang, atau bertekstur keras seperti kepas dan peleng pegagan. Makna dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari cara pengolahannya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu karo Bang Kakak dari Trisna Sinta Burukliat ya, dan juga featuring Sudarto Sitepu berjudul Nangkang Uda, artinya Nangkang Uda. Dan kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 14 Juli. Sekarang kita ke tahun 1900-an ya, tepatnya di tahun 1933. Nah, pada saat itu ya, 14 Julinya, di Jerman semua partai politik itu dilarang. Kecuali Nazi. Jadi kayak apa ya, memonopoli lah begitu Nazi ini. Nah, Nazi atau NSDAP, ini kepanjangannya ada sih, cuma agak-agak susah nih sebutkan ya. Bahasa Jerman malah coba sebutkan ya. Jadi kepanjangannya itu adalah Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Nah, itulah dia NSDAP atau Nazi begitu. Ini adalah sebuah partai politik sayap kanan jauh begitu yang pernah ada di Jerman. Emang apa sih sayap kanan jauh? Maksudnya apakah kemudian mereka punya sayap? Ya enggak gitu ya, itu sebutan aja sih. Jadi sayap kanan jauh itu maksudnya politiknya itu kanan ekstrem begitu. Dan kanan ekstrim sebenarnya juga kita masih nggak paham ya, emang kanan ekstrimnya itu gimana sih? Kanan itu gimana? Kiri itu gimana? Jadi kanan ekstrim itu maksudnya adalah salah satu aliran atau haluan dalam ideologi atau pemikiran politik yang istilahnya itu lahir dari usaha mempertahankan diri kelompok-kelompok yang dapat diartikan sebagai kelompok penguasa, dan juga dalam menghadapi perlawanan dan persaingan dengan kelompok ideologi dari spektrum yang disebut sebagai sayap kiri begitu. Sebenarnya kita masih nggak tahu juga gimana gitu ya. Jadi pokoknya mereka ini punya karakteristik tiga pilar utama, yaitu nativisme, otoritarianisme, ya otoriter lah gitu, dan juga populisme. Jadi istilahnya mereka itu kayak paham politiknya itu otoriter gitu ya, kekuasaannya itu harus gitu ya gitu, dan juga populisme itu maksudnya hanya mengutamakan kelompok-kelompok tertentu lah seperti itu. Jadi ya gitulah gitu. Nah, emang dari mana sih asal usul kata kayak kanan jauhnya? Ya pokoknya ini berseberangan dengan sayap kiri lah begitu kalau misalnya disebut sebagai kanan jauh. Nah, sayap kiri itu kan kayak semuanya sama begitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya sayap kanan jauh itu dia mengutamakan beberapa kelompok-kelompok gitu sih. Nah, tapi dia ekstrim, makanya disebut jauh gitu. Dan pada saat itu ya udah cuma Nazi tok aja yang boleh gitu, yang lainnya nggak boleh. Ulah siapa ini? Ya itulah dia ya, Hitler dan kawan-kawan lah bisa dikatakan, yang mereka ini sangat-sangat sekali kental dengan yang namanya Nazi ya Bang Kakak. Dan kemudian dari tahun 1933 kita ke tahun 1958. Nah, di sini juga ada sebuah revolusi ya Bang Kakak ya. Kalau tadi ada revolusi Prancis tahun 1700-an, 1789. Nah, di tahun 1958 ada revolusi Irak, yang mana pada saat itu Raja Faisal II dijatuhkan oleh kaum nasionalis Arab yang pada saat itu dipimpin oleh Abdul Karim Qasim ya, menjadi pemimpin baru Irak pada saat itu. Jadi waktu itu ya ada juga revolusi di Irak. Nah, mengenai revolusi Irak ini nggak sebanyak informasi dari revolusi Prancis tadi ya, tapi sebenarnya ada juga sih, cuma memang tidak terlalu terkenal karena memang pada saat itu revolusi Irak ini berpengaruhnya itu lebih kepada satu negara aja gitu, beda dengan revolusi Prancis. Kalau revolusi Prancis kan bahkan itu mempengaruhi Eropa secara keseluruhan setelahnya begitu. Nah, kalau revolusi Irak ini lebih ke satu negara, Iraknya aja gitu. Nah, kemudian di tahun 2008 Abang Kakak ya, tanggal 14 Juli itu adalah awal kegiatan belajar mengajar tahun 2008-2009 gitu. Nah, kalau kita di tahun 2026-2027 semalam gitu ya, tanggal 13 Juli. Nah, ternyata beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2008 itu di hari ininya gitu. Jadi beda sehari ternyata gitu. Ya, masih dekat-dekatan lah. Dan masih di bulan Juli pastinya ya, kalau misalnya tahun ajaran baru gitu. Dan nanti kita lanjutkan lagi hari ini dalam sejarahnya. Sekarang kita putar sebuah lagu karo dari Trisna Sinta Burukliat berjudul Nangkene Rusae. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Menen.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Diri Puho Nenengil ya, sebuah lagu Batak tentang seseorang yang sombong begitu. Jadi dikira-kira sama orang lain dia itu budek gitu ya, atau tuli, padahal enggak, gara-gara sombongnya itu jadi dipanggil juga enggak nyahut gitu. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan lagi hari ini dalam sejarah untuk tanggal 14 Juli. Kita sekarang ke tahun 2000-an sekarang. Tahun 2011 tepatnya ya. Jadi pada saat itu ada sebuah gunung di Indonesia Bang Kakak, namanya Gunung Lokon, yang ada di Sulawesi Utara, pada saat itu meletus gitu. Nah Gunung Lokon ini adalah sebuah gunung berapi yang terletak di kota Tomohon. Di mana itu Tomohon ya? Di Sulawesi Utara, malah udah sebutkan tadi ya. Dan gunung ini tuh memiliki ketinggian 1580 meter dari permukaan laut. Dan katanya Lokon itu artinya adalah tertua atau terbesar begitu ya, atau kayak orang tua atau orang yang berbadan besar, itulah arti dari Lokon. Nah Lokon ini adalah gunung yang sampai saat ini gunung berapi yang masih aktif Abang Kakak ya. Jadi kita nggak tahu nih kapan bakal meletus lagi gitu ya. Dan katanya Gunung Lokon ini memiliki lubang kawah itu di sisinya begitu, bukan di puncak gunung. Nah gimana tuh ya, jadi kayaknya lubang kawahnya itu agak-agak di pinggirnya gitu sekarang Abang Kakak. Dan katanya juga ditemukan jejak kaki raksasa di sekitar gunung tersebut. Nah ini gimana ya, masih jadi perdebatan ini. Bisa jadi perdebatan apakah memang itu jejak kaki raksasa atau mirip jejak kaki raksasa ya. Kayaknya kalau raksasa-raksasa itu udah agak-agak ke arah mistis gitu ya, tapi mungkin mirip jejak kaki lah begitu, dan ukurannya kebetulan besar gitu, jadi kayak jejak kaki raksasa. Nah pada saat itu gunung ini meletus Abang Kakak, tapi itu bukan pertama kalinya, karena letusan Gunung Lokon ini sudah beberapa kali ya. Pernah di tahun 1951, pernah juga di tahun 1991, pernah di tahun 2001, dan terakhir di tahun 2011. Nah uniknya nih, ujung dari tahun letusannya itu ada satu-satunya gitu kan, 51, 91, 2001, 01 ya maksudnya, dan terakhir 2011, 11 gitu. Jadi kita nggak tahu nih apakah kemudian nanti di tahun 2031 meletus lagi. Semoga enggak ya. Cuma kalau main cocok logi ya ujungnya itu ada satu-satunya gitu ya. Unik nih si Gunung Lokon ini. Dia tahu gitu. Ah ini udah tanggal udah satu nih ujung dari tahunnya meletus ah gitu. Kalau orang mungkin kayak gitu mikirnya. Cuma ini gunung, jadi mungkin kebetulan aja gitu. Dan kemudian Abang Kak, masih di hari yang sama ya, di tahun yang sama, bahkan di hari yang sama dengan meletusnya Gunung Lokon, tapi ini di luar Indonesia. Jadi pada saat itu Sudan Selatan menjadi anggota dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah sebut Sudan Selatan ini, nama resminya adalah Republik Sudan Selatan, dan ini adalah negara di Afrika Timur. Ibu kota yang juga merupakan kota terbesarnya bernama Juba. Nah ini mungkin masih asing ya di telinga Abang Kakak, tapi memang ada gitu ya nama kota Juba begitu. Dan ini terletak di bagian Katulistiwa Tengah sebelah selatan. Ya kira-kira bayangin lah ya. Jadi dia itu di Afrika. Sebenarnya nggak terlalu timur sih, Afrika agak-agak ke timur tapi agak-agak ke tengah juga lah begitu. Dan dia ini ada di tengah-tengah bumi lah bisa dikatakan, di garis, karena nyentuh-nyentuh garis khatulistiwa juga begitu ya, atau berdekatan dengan garis khatulistiwa begitu. Jadi bisa dikatakan iklimnya ini tropis juga, mirip-mirip Indonesia. Tapi kalau masalah gersang atau enggak kita nggak tahu ya, karena Afrika kan identik dengan gersang-gersang begitu, tapi mungkin ini nggak terlalu lah ya gitu ya. Dan Abang Kakak, dari tahun 2011 kita sekarang ke tahun 2015 ya, atau 4 tahun setelah itu, New Horizons melewati Pluto pada pukul 11.47 GMT. Nah GMT itu Greenwich Time ya, kalau di kita kan GMT plus 7, jadi kalau di kita mungkin sekitar pukul 18.47 atau maghrib lewat lah begitu ya. Emang apa sih New Horizons ini? New Horizons ini maksudnya adalah wahana antariksa tak berawak gitu ya, milik NASA. Dan memang ini dibuat untuk dirancang terbang melewati Pluto dan juga satelit-satelit dari Pluto atau bulan-bulan dari Pluto lah begitu. Karena pada saat itu juga kan tentunya
Kita masih penasaran sekali ya, bahkan sampai sekarang juga masih penasaran sih. Pluto itu gimana gitu? Apakah kandungan di sana itu ada oksigennya? Walaupun kayaknya enggak sih ya. Kalaupun ada itu sedikit sekali oksigennya gitu. Dan wahana antariksa New Horizon ini beratnya itu katanya hampir 500 kg. Wih, berat ya. Kalau misalnya kita bayangkan, kok bisa ya itu dibawa keluar angkasa gitu. Ya itulah canggihnya kita ya kan. Yang berat-berat pun bisa kita bawa keluar angkasa gitu. Nah apalagi kalau misalnya udah di luar angkasa ya, itu melayang sih, karena nggak terpengaruh dengan gravitasi bumi. Jadi 500 kg di luar angkasa itu wajar melayang. Cuma yang nggak wajar itu kita ngangkat 500 kg ke sana. Gitu ya hebatnya kita bisa meluncurkan roket yang mengangkat massa seberat itu, Bang Kakak. Nah dia ini kemudian mengunjungi planet kerdil ya, karena Pluto itu kan kita sebut sebagai planet kerdil, bukan planet utuh lagi karena ukurannya kecil, bukan ukurannya kecil sih, karena tidak memenuhi persyaratan dari planet yang disebut sebagai planet, ada 3 persyaratan itu dia gitu ya. Jadi pada saat itulah dia melewati Pluto 14 Juli 2015. Ini sebenarnya masih banyak ya Bang Kakak yang mau dibahas dari hari ini dalam sejarah untuk tanggal 14 Juli, cuma ini waktunya udah mepet, jadi sampai di sini dulu. Oh mungkin kalaupun ada yang harus ditambahkan satu ya, satu nih, tahun 2024 lah penutupan Copa America. Nah pada saat itu Argentina keluar sebagai pemenang Copa America ke-16 kalinya, mengalahkan Kolombia. Ya itulah si Messi ya. Bang Messi lah katakanlah, jangan si Messi. Bang Messi menang bersama Argentina memenangkan Copa America 2024. Nah Copa America ini setara dengan Euro ya, kalau di Eropa kan Euro. Nah di benua Amerika namanya Copa America gitu. Jadi mereka menang. Dan disitulah akhirnya kita bisa katakan beliau juga mempunyai pencapaian yang sama dengan Cristiano Ronaldo. Tapi kalau dengan Piala Dunianya sih melewati Cristiano Ronaldo sih harusnya, karena Piala Dunia kan cakupannya dunia. Oke Bang Kakak, sampai di sini hari ini dalam sejarah untuk tanggal 14 Juli. Nanti jam 8 kita kembali lagi dalam acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RR Medan, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di perempat Miranda apa enggak kak? Ada yang tadi adalah sebuah lagu dari Sealed Open Up, Jackson Seran, Diva Aurel, dan juga Juan Reza ya. Banyak sekali artis dalam satu lagu berjudul Tabola Balik yang merupakan lagu Minang berpadu dengan Timur Indonesia. Dan sekarang kita di acara Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Tapi kali ini Maron enggak sendirian karena ada banyak sekali, enggak banyak sekali sih, banyak lah ya. Banyak sekali, cuma ribuan aja kalian sini. Di sini ada yang namanya Kirana, ada Zahwan. Zahwan betul ya, Zahwan, dan juga ada Juli. Cuma Juli kayaknya udah sering ya, jadi kita alihkan dulu kedua orang yang baru karena pertama kali nih ya Marlon bersama dengan mereka. Apa kabar Kirana?
1: Baik bang.
0: Baik ya, Zahwan baik.
2: Ya baik juga pak.
0: Saya kira kamu jahat karena kamu suka Messi. Gak bercanda ya. Oke, hari ini kita bahas tentang antrian BBM. Kita tahu ya, kalau misalnya kita lewat di SPBU itu, loh ada apa nih? Kok jadi macet gitu kan, kadang-kadang gitu. Ternyata antri gitu. Kalian ngalami gak sih beberapa hari ini?
1: Tadi ya bang, tadi tuh kalau baru pi gitu ya, kan lewatin SPBU kan.
0: Emang rumahnya di mana?
1: Di Garuda.
0: Deket ke sini rumahnya?
1: Iya.
0: Oh makanya pilih sini?
1: Lewat gitu. Kan, macet. Ngantrinya
0: itu buka jam berapa sih SPBU-nya?
1: Kayaknya 24 jam.
0: Oh.
1: 24 jam gitu kayaknya.
0: Macet terus.
1: Iya, macet. Terus kayak enggak antriannya kayak amburadul gitu, jadi buat macet.
0: Oh, kirane ikut ngantri juga?
1: Enggak sih.
0: Oh, kebetulan ada stok BBM ya?
1: Ada.
0: Wah, jangan-jangan kamu tukang nimbun BBM lagi. Berapa timbunan kamu? Enggak, kan. Tapi kira-kira cukup berapa hari lagi emang BBM di keretamu?
1: Berapa ya? 2 hari lagi kayaknya bisa itu.
0: Oh. Oke, kalau Zahwan gimana? Kok mikirnya lama kali? kau mikir kata-kata yang bagus.
2: Ya, saya sana jarang keluar, Pak.
0: Oh, jadi nggak tahu kalau ada antrian?
2: Iya, mungkin beberapa hari lalu, Pak. Saat hari Minggu itu, Pak. Saya kan waktu itu lagi jalan-jalan keluar. Tiba dari jam 6:30 sudah macet, Pak.
0: Jam 6:30. Oh ya, iya. Rumahmu di mana?
2: Rumah saya Jalan Radio, Pak.
0: Astaga, kalian orang Akamsi semua ya. Awak takut jadi ya. Awak salah-salah kalian digebuk pula sini. Jadi ke sini jalan kaki aja bisa kan?
2: Bisa.
0: Jalan kaki tadi.
2: Jalan kaki.
0: Oh, pantas enggak tahu sih. Iya. Ya. Kebetulan dari situ, bukan dari situ ya. Jadi enggak lihat antriannya ya. Tapi kalau misalnya nanti lihat sih ya. Tapi hari Minggu udah lihat ya antrian?
2: Udah, panjang banget, Pak.
0: Emang mulai dari hari apa sih antrian?
1: Kayaknya dari dua seminggu yang lalu kayaknya udah macet lah.
0: Oh, soalnya berarti awak yang kudet berarti ya?
1: Sering jalan-jalan, Pak.
0: Iya, saya kan orang rumahan, jadi aku nggak tahu kalau udah seminggu ternyata.
1: Iya.
0: Gitu. Itu ngantri kenapa sih? Soalnya aku ngisi minyak ada loh. Aku ngisi minyak kayaknya ada-ada aja gitu.
1: Kan kalau malam kan pulang ke Perjuangan kan, Pak. Kalau siang kan pulang ke Garuda kan. Jadi tuh di Perjuangan itu ada ring road, tau ring road kan, Pak?
0: Perjuangan mana nih?
1: Perjuangan ring road. Jalan Perjuangan ring road. Itu kan di sananya, di ring roadnya ada SPBU kan. Di situ banyak mobil-mobil besar ngisi. Tapi isinya, maksudnya ngantrinya tuh panjang kali, jadi macet.
0: Tapi kayaknya nggak semua BBM ya, cuma jenis Pertalite sama.
1: Iya, sama Pertamax. Kadang Pertamax pun habis.
0: Nah, untung aku, berarti aku untung tuh waktu ngisi
1: Bapak
0: ada tuh.
1: Banyak amalnya mungkin.
0: Padahal saya teroris nggak misalnya. Nah kalau misalnya kalian antri kayak gitu, kalian tertip nggak sih?
1: Tertip lah Pak.
0: Tapi pasti. Yang kalian lihat orang tertip nggak sih?
1: Tergantung orangnya. Ada juga yang nggak tertib,
0: contohnya,
1: mau cepet-cepet gitu.
0: Contohnya si Afwan.
1: Dia nggak mungkin pakai. Rumahnya sebelah ya, nggak mungkin.
2: Nggak, saya nggak naik kereta.
1: Oh,
0: tapi pernah kan ngantri kan, Wan?
2: Pernah, Pak.
0: Ya udah, kau kalau ngantri, kau ngetertib nggak kau?
2: Ya, kadang-kadang.
0: Wah, ini nih orang yang saya tidak sukai tipe-tipenya nih. Kalau misalnya ada kesempatan serobot gitu kan.
2: Iya. Ya pada manfaatkan harus, Pak.
0: Ya enggak bisa gitu. Sebenarnya bukan masalah bisa manfaatkan atau enggak. Bagaimana Anda bisa bagaimana Anda bisa mematuhi atau menghargai peraturan yang sudah dibuat? Itulah yang menggambarkan apakah Anda menghargai diri Anda juga atau enggak gitu sih. Kayak terlalu jauh kayaknya. Tapi intinya sih kalau misalnya kita tertib ya, itu bagus lah. Enggak cuma bagus untuk kita, tapi juga bagus untuk orang lain. Terbalik sih, enggak cuma bagus untuk orang lain tapi juga bagus untuk kita. Kenapa? Karena melatih kedisiplinan kita pertama. Terus yang kedua juga kita enggak bikin orang lain emosi. Kalau misalnya kita bikin orang lain emosi, kita bisa dilabrak loh di tempat parkiran itu. Kau ngapain? Jadi akhirnya nambah musuh gitu. Tapi kayaknya bentar ya, ini kita angkat dari telepon dulu, ini aku matikan tadi soalnya. Untuk abang kakak yang mau bergabung silakan telepon di 0618463115. Ya mungkin mau cerita tentang antri atau tentang BBM-nya. Halo Marco Bar.
3: Mari kita ngobrol berbagi dan berbagi kabar.
0: Kok berbaginya dua kali? Emang apa aja yang dibagi nih? Cynthia apa kabarnya?
3: Kabar siapa? Ada baru?
0: Iya baru. Kalau sama aku baru, entah kalau sama yang semalam ya. Ini ada Kirana.
3: Hai Kirana.
1: Hai.
0: Dan juga Afwan.
2: Zahwan
0: kan sudah.
3: Zahwan udah ada yang punya?
2: Oh belum kak, kebetulan.
3: Oh bisa kita daftar ya?
0: Bisa. Oh, kok to the point kali nih?
3: Cari.
0: Ya mungkin nanti bisa kita kasih telepon nomor WA-nya ya, gak bercanda.
3: Ya nanti ada marah pula.
0: Oke, Cynthia udah sarapan belum?
3: Sambal kentang.
0: Oke.
3: Iya, campur nasi goreng.
0: Campur, wah enak tuh.
3: Iya enak tuh.
0: Pagi-pagi udah makan berat ya kan? Baik, Cynthia kita hari ini bahas BBM.
3: BBM ya.
0: Bahas antriannya sih lebih tepatnya. Kalau BBM-nya sih udah dibahas di Pro 1 ya. Kita bahas antrian. Cynthia nggak tahu nggak? Kalau misalnya beberapa hari ini tuh banyak antrian di SPBU.
3: Oh, ada banyak.
0: Ada banyak. Cynthia termasuk yang ngantri juga?
3: Aku ngantri juga sama atau ada kami pergi jauh sama ponakan, kan ngantri lama kali ngantrinya di sama ponakan.
0: Waduh, itu berapa lama sih ngantrinya?
3: Hampir apa? Hampir 4 atau 3 itu. Sudah kira-kira.
0: 3 jam.
3: Heeh, lama kali ngantrinya sebenarnya.
0: Itu kalau nonton Naruto bisa 8 episode itu. 9 jam kayaknya. 9 episode kayaknya.
3: Lama, enggak usah motong-motong saya.
0: Ya lagian jangan juga motong sih ya, tertip-tertip aja sih gitu.
3: Cepet apa?
0: Nah ini
3: itu
0: juga nih, tipe-tipe orang yang saya tidak suka. Tertip aja kenapa sih kalian? Jadi kalau misalnya udah antri kayak gitu, waktu itu dapat BBM-nya atau malah zong?
3: Dapat juga sih akhirnya.
0: Dapat juga ya.
3: Itu dia banyak stok banyak ya.
0: Oh iya. Itu di pagi hari kah, siang hari kah, sore hari kah?
3: Di ini pas menjelang maghrib itu.
0: Oh iya, jadi nggak terlalu panas lah ya.
3: Iya.
0: Iya, baik. Jadi kalau misalnya kayak gitu, nyetoknya langsung banyak nggak BBM-nya, ngisinya?
3: Iya langsung, kita kira 100-150 gitu.
0: Oh. Banyak. 100, ini ngisi kereta apa ngisi apa nih?
3: Ya ada tuh apa yang ngasih apa, karena aneh ngisi dia cuma numpang kereta dia aja gitu.
0: Ini kereta yang besar itu mungkin ya, dan dua kereta mungkin ya, dua kereta atau satu kereta?
3: Kami tiga orang naik, satu orang tiga orang yang naik.
0: Oh.
3: Tiga orang yang naik.
0: Tiga kereta atau satu kereta?
3: Satu kereta tiga orang gitu.
0: Oh, cawe-cawean. Oke, bercanda Cynthia ya, jangan masukin ini ya.
3: Enggak apa-apa.
0: Iya, oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu, menurut Cynthia kenapa sih langka kayak gitu BBM-nya?
3: Mungkin karena apalah, pengaruh apa tuh pengaruh mahalan banyak, apa banyak, apa tuh banyak yang beli laku itulah.
0: Iya, gara-gara Pertamax naik ya kan. Yang biasanya pakai Pertamax jadi ikut pakai Pertalite.
3: Karena kan dibuat turun harganya tanya.
0: Iya, maunya Pertamaxnya turunin dong pemerintah kalau dengar ya.
3: Soalnya
0: saya pengguna Pertamax soalnya. Jadi lumayan kalau turun ya kan.
3: Soalnya enggak naik angkot enggak?
0: Enggak, soalnya naik angkot nunggu-nunggu.
3: Oh iya, lama ya.
0: Takutnya keburu telat awak kan dipotong gaji gitu kan.
3: Oh iya.
0: Ya pengen sih naik angkot, naik transportasi umum lah pengen. Cuma kalau lihat situasi kita ini, naik mobil itu lama kali jadinya kalau di jalan raya kita.
3: Ini anak debes ini pakai apa? Pakai mau aku bus itu nak debesik bagi anak tuh.
0: Nah, masalahnya di sini tuh padat loh Cynthia, apalagi iya. Jalan di Gatot Subroto, Cynthia tahu enggak ada perbaikan jalan untuk BRT? BRT.
3: Belum sana.
0: Ah iya, makanya sempit sekali jalannya. Jadi kalau pakai kendaraan roda 4 itu waduh bakal lama gitu.
3: Oh iya ya.
0: Iya gitu. Ya. Ada pesan-pesan enggak nih untuk pengantri BBM atau untuk pemerintahnya?
3: Ini pesan buat pemerintah. Jangan dibuat mahal harganya, harus turunkan normal kembali gitu.
0: Kalau untuk yang ngantri-ngantri ada pesan enggak?
3: Untuk ngantri ya tetap patuhi aturan yang tertib.
0: Jangan seperti saya gitu ya. Yang seperti saya gitu ya.
3: Jangan banyak-banyak curangan dan motong gitu.
0: Dan ingat bawa minum gitu ya.
3: Iya, orang lapar makanan.
0: Iya, terutama minum sih. Jangan sampai dehidrasi lah pada saat ngantri. Tiba-tiba pingsan gitu kan enggak lucu gitu.
3: Apa aja nanti.
0: Iya, gitu ya. Oke lah. Cynthia ada lagi yang mau disampaikan?
3: Gak ada, cuma itu aja.
0: Oke, ada lagu yang mau di request mungkin?
3: Ada.
0: Lagu apa tuh?
3: Tapi gampang itu.
0: Waduh, belum move on juga ini.
3: Gak cuma lagu aja.
0: Oh iya oke. Nanti kita
3: gampang, nyok lagu aja.
0: Wop, pantas tadi nanya nomor si Zahwan ya.
3: Iya, kita kosong kadang.
0: Kasih Wan, wow, canda. Oke lah, nanti kita putar ya. Terima kasih Cynthia.
3: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke Bang Kakak, ada Cynthia ya, request lagu Tak Segampang Itu. Bentar kita cari dulu ya, lagunya kok tiba-tiba menghilang dari peredaran nih. Tak segampang, oke ada. Oke sip, kita putar dulu Bang Kakak lagu yang di request Cynthia. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Tuh kan bener. Bentar ya, sabar ya, memang filenya rusak nih berarti Tak Segampang Itu. Sabar ya, kita cari lagi. Wait. Nah ini dia. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Dayak Nabinatur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayak artinya ayam dan Nabinatur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayak Nabinatur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayak Nabinatur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayak Nabinatur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayak Nabinatur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

0: Lu kenal Veronica Aqua Bangga Kak dari Eko Show dan juga Very Cloud ya, lagu timur yang ya artinya artikan sendirilah. Kita masih di acara Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar, dan kita masih ngobrolin antrian BBM. Vera.
1: Halo.
0: Iya, jadi ada orang baru lagi nih Bangga Kak. Ya maksudnya baru masuk sini ya, cuma di sini udah lumayan lama. Vera rumahnya di mana?
1: Di Aceh.
0: Ya, enggak gitu juga maksudnya. Pagi tadi dari Aceh sampean ke sini.
1: Oh, kalau tinggal di Medan ini.
0: Iya.
1: Di Raja Wali.
0: Oh, Raja Wali berarti situ ya. Tadi lihat antrian enggak sih BBM?
1: Iya, panjang banget sih.
0: Oh, panjang.
1: Iya.
0: Pagi tadi aku soalnya belum panjang ya, aku subuh-subuh.
1: Di situ emang macet kali sih.
0: Oh, iya iya. Jadi udah berapa hari sih kayak gitu?
1: Dalam beberapa hari ini sih.
0: Seminggu ada?
1: Ada.
0: Oh, aku baru sadarnya 2 atau 3 hari soalnya gitu. Nah, Vera pernah ngantri kayak gitu juga gak sih?
1: Enggak.
0: Kenapa gak pernah ngantri?
1: Enggak sanggup.
0: Oh, kirain saya ada orang dalam, saya dapat langsung gitu. Tapi kalau misalnya lihat antrian kayak gitu, mereka tertib gak itu antriannya?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Harusnya
1: menutupi jalan ya.
0: Iya. Harusnya antri-antri juga harus tahu lah ya. Maksudnya mana jalan. Apalagi kadang-kadang depan rumah orang gitu,
1: iya,
0: kan. Orang gak bisa keluar gara-gara antrian kayak gitu.
1: Mengganggu orang kan.
0: Iya. Cuma mereka juga silakan antri, cuma kalau misalnya pas ada pintu depan orang itu kasih space harusnya kayak gitu. Kalau di Aceh pernah gak sih kayak gitu?
1: Pernah.
0: Pernah juga ya?
1: Pernah.
0: Tapi udah lama?
1: Udah lama, itu pas pasca banjir kemarin yang takut-takut apa tuh namanya habis minyak kan?
0: Takut habis minyak. Waktu banjir juga Vera masih di Aceh?
1: Masih, belum magang.
0: Oh, waktu itu kena dampak banjir juga?
1: Enggak.
0: Oke, okay, untungnya enggak.
1: Cuman
0: ya.
1: Cuman dampak mati lampunya ya.
0: Itu ya Pak Menteri ya. Tapi kalau misalnya sekarang kayak gini lah, Vera di Medan enggak naik kendaraan pribadi berarti? Kendaraan naik juga. Tapi enggak pernah antri BBM?
1: Pernah, tapi gak sepanjang itu.
0: Oh, gak pernah sepanjang itu. Ya. Tapi kalau misalnya di keretanya Vera, berarti udah ada stok untuk beberapa hari?
1: Isi terus full, soalnya gak sanggup lagi ngantri.
0: Ya, isi terus full kan pasti ada masanya ini udah mau habis. Ya, nah, ini masih
1: tapi
0: banyak.
1: Tapi Veranya biasanya isinya lebih ke malam aja. Jadi malam gak banyak santrian itu.
0: Oh, dan gak panas juga kalau
1: terus
0: malam.
1: Terus cari apa? Cari pom bensinnya yang gak seantri semacam itu ya.
0: Di mana yang gak seantri ini?
1: Iya, apa itu namanya?
0: Oh, yang arah ini ya?
1: Millennium itu
0: deket. Oh, Millennium ya. Oh, kirain yang deket sini juga gitu. Deket sini juga antri kayaknya. Pandai anda ya. Aku gak kepikiran nyari yang kesana. Soalnya kayak jauh kali gitu. Ternyata anda sampai kesana gitu. Padahal anda, padahal kayaknya lamaan aku di sini gitu ya. Nah Vera, kalau misalnya sekali isi full itu berarti kena 50-an gitu ya?
1: Iya.
0: 60.
1: Itu kalau per tali.
0: Oh, biasanya ngerti ngisinya pertalit.
1: Iya, pertalit. Soalnya yang lebih hemat aja. Kalau pertama nggak tahan lama. Habis itu kalau misalnya setaran kita isikan, misalkan pertalit 60 udah penuh nih. Kalau pertama belum penuh dan terus cepat habis pertama.
0: Oh,
1: di motor Vera.
0: Cepat habisnya gara-gara gak penuhnya itu aja kan.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau untuk pembakaran lebih bagus Pertamax gak sih?
1: Iya.
0: Oke. Nah kalau misalnya ngisi biasa sendirian atau ada kawannya gitu?
1: Biasa sendiri.
0: Nah kan Vera bilang tadi yang ngantri gak tertib tuh.
1: Iya.
0: Emang Vera kalau ngantri tertib?
1: Tertib dong.
0: Oh iya kak?
1: Iya.
0: Saya harus lihat CCTV-nya. Ini mana CCTV-nya?
1: Boleh. Soalnya kita ngantrinya yang gak ngantri panjang loh.
0: Oh iya ya. Pas anda ngantri itu gak
1: iya antrian. Jadi kan kayak satu jajar aja gini. Satu baris aja. Jadi kan itu tertib loh. Kita mengikuti gak motong-motong orang.
0: Oh iya. Gak motong-motong orang. Ketara kali acenya ya. Tapi emang kenapa sih, maksudnya siapa yang ngajarin untuk tertib kayak gitu?
1: Hah?
0: Siapa yang ngajarin untuk tertib kayak gitu?
1: Diri sendiri sih.
0: Oh, diri sendiri ya. Oke. Okay. Nah ini bagusnya nih. Tidak seperti beberapa orang yang sudah saya tanyakan tadi. kalau ada kesempatan potong, katanya kayak gitu ngantri. Wah, nggak betul ini. Kita coba angkat dari telepon dulu ya. Ada yang telepon atau enggak? Silakan telepon di 0618463115. Halo Marco Bar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Apa kabarnya Ririn?
2: Alhamdulillah, Ririn sehat. Abang apa kabarnya?
0: Kabar sehat juga. Udah sarapan belum nih?
2: Belum.
0: Aduh, ya nggak apa-apa lah.
2: Sarapannya nih ngomong dulu sama Bang Marlo.
0: Wih, nanti masuk angin.
2: Udah lama gak bersua kita, simbar saham kan?
0: Iya, udah lama ternyata ya.
2: Iya, soalnya nggak dapet Bang, hilang.
0: Apanya nggak dapet? Siarannya?
2: Siarannya.
0: Oh.
2: Terus kan semalam Ririn coba panggil ada tukang ini kan, disuruh perbaiki, jelas suaranya makanya. Oh, Bang Marlo siaran, ah tunggu ah gitu kan. Hmm. Kebetulan pulanya temanya tentang minyak. Aduh.
0: Iya. Tentang antrinya sih lebih utama.
2: Iya sih, kalau Rin sih gak pernah ngantri.
0: Loh kenapa tuh?
2: Kan udah seminggu yang lalu itu kejadiannya kan Bang. Kebetulan Rin juga baru isi gitu kan.
0: Ha?
2: Terus Rin dapat kabar katanya susah minyak. Teman Rin ada juga yang kerja di SPBU.
0: Oh, orang dalam.
2: Enggak orang dalam lah, teman gitu kan. Rin tanya kan, Pin, kayak mana di sana gitu kan. Emang antrinya panjang Bang, mana boleh kita motong-motong kalau lagi antri.
0: Jadi kok bisa
2: orang lagi kita gitu kan. Terus Rin kebetulan baru ngisi karena katanya lagi ngantri. Kebetulan di simpang itu kan ada kayak gede gitu kan. Nah, ibu itu jual-jual minyak ketengan. Terus Rin tanya sama ibu itu, ada gitu kan. Bu, Rin tinggalin gitu kan, berapa gitu. 6 botol kan, 1 botol itu kan 20.000 kan Bang. Udah Rin isi, bawa aja dragon yang sedang itu kan. Karena kan yang penting mama sama papa, kalau Ririn sih udah isi full tank, kan Ririn jarang-jarang pergi gitu kan. Jadi Ririn gak ngantri.
0: Jadi minta kan isikan sama ibu itu gitu.
2: Iya, terus Ririn datang, udah datang ke sini Ririn gitu kan. Ririn isi 6 botol, kapan lagi datang Bu? Besok gitu kan. Jangan lupa ya Bu, tinggalin Ririn. Jadi sekarang Ririn udah nyetok, gak ngantri-ngantri.
0: Itu berarti ibunya dikasih bayaran juga atau dikasih jatah?
2: Enggak lah, orang kan Rin deket sama ibu itu gitu. Terus sama anaknya juga Rin kenal. Jadi Rin telepon aja, kebetulan kan Rin ada nomornya gitu kan. Terus teman Rin juga si Pinka, kalau Rin mau pagi-pagi datang ke sini, besok aku kasih tahu gitu kan. Yaudah lah, aku udah dapet gitu. Tapi nanti kalau aku udah gak ada persediaan, aku telepon kamu deh gitu.
0: Aku nitip juga deh sama ibunya. Enggak, bercanda.
2: Enggak
0: bercanda. Bercanda loh ya.
2: Jadi Rin gak ngantri, gak kayak orang-orang. Makanya dibilang orang Rin, kau udah ini kau kan, makanya kau nyantai aja. Iya, yang penting mama sama papa kan. Kalau semalam kan kebetulan sekolah libur kan Bang, baru Senin semalam masuk. Jadi ya udah tuh mama sama papa aja yang penting. Kalau Rin paling kalau keluar belanja, main gitu kan. Jadi sekarang ya udah ngirit aja.
0: Tapi itu kan untuk yang sekarang kan. Kalau misalnya yang lalu-lalu, Ririn pernah antri gak sih?
2: Pernah juga. Kalau itu Bang, aduh Bang, jangan ditanya kemana aku pergi lah, karena kan tiba-tiba.
0: Berapa jam tuh ngantrinya?
2: Ih, lama Bang. Dari mulai jam 1 sampai malam, tau gak Abang? Sampai jam 9 itu ada yang bilang temen Ririn, Rin kau gak tahu katanya, kenapa tadi kejadian ada uak-uak mau pergi ke ladang, bawa parang, jadi orang kan minggu semua, dikiranya mau demo gitu.
0: Di tempat kan antrean itu.
2: Kata Wak itu loh, kena apa kok kalian tinggi semua gitu. Wawak mau ke ladang loh, Wawak mau bukan mau ngapa-ngapain. Wawak juga ngerti kok ngantri gitu.
0: Kayaknya besok aku bawa parang lah kalau gitu.
2: Takutnya orang itu Bang, padahal Wawak itu mau ke ladangnya Bang. Tapi karena ngantrinya dulu tau gak Abang, panjang kali Bang. Kalau udah ngantri kita mana boleh neko.
0: Iya, takutnya yang gak mendengar boleh ini jadi terinspirasi nanti. Aku bawa
2: iya,
0: parang
2: tapi
0: juga nanti.
2: Sekarang mudah-mudahan itu kan karena Wak itu mau ke ladang gitu kan. Jadi semua orangnya pada takut gitu. Jadi kata Wak itu, kenapa gitu kan, yang ngopo kalian kan. Wak orang ngopo-ngopo loh, Wak arek nang ladang, katanya gitu. Ojo wedi, katanya kayak gitu.
0: Jadi yang waktu itu dapat juga minyaknya?
2: Dapat Ririn.
0: Oh, iya.
2: Nah, makanya kan Bang Ririn kalau udah denger ini langsung bilang sama ibu yang punya, Wak, Bu, ini katanya mau susah minyak, jangan lupa ya Ririn tinggalin gitu. Oke.
0: Padahal bukan keluarga ya si ibunya ya?
2: Ya, kalau yang penting itu mama aja sih sama papa. Karena kan mau kerja kalau Ririn kan enggak. Tapi yang kalau yang Abang bilang pertama itu di sini 35 satu ini.
0: Hah?
2: Satu botol 35.
0: Wih, mahal kali.
2: Mahal kan, Bang?
0: Itu Pertalite.
2: Pertama ya.
0: Oh, pertama.
2: Iya.
0: Oh, iya iya.
2: Tapi
0: iya.
2: Kalau yang itu biasa aja 20.000 sih.
0: Mahal
2: tapi
0: juga
2: ini
0: sih.
2: Ini belum ada tanya lagi, entah masih ada entah enggak gitu. Karena masih ada kan udahlah, biar aja yang lain-lain kan yang gitu.
0: Tapi Ririn kalau ngantri gitu tertib enggak sih?
2: Tertip lah Bang, makanya Rin kalau panas ini minggir dulu, makanya kan Rin tanya dulu itu temen Rin, Pin kayak mana gitu kan, udah kok datang jam sekian gitu kan.
0: Oh iya.
2: Jam 7 kok udah datang gitu, makanya Rin jam 7 udah nyampe di situ gitu, jadi gak panjang kali Bang.
0: Ternyata masih ada yang tertip ya.
2: Ada lah Bang,
0: saya kaget.
2: Kita kan harus ikut anjuran.
0: Iya,
2: ini kan anak yang baik.
0: Wih, iya ya, baik, betul sekali. Ada pesan-pesan mungkin untuk yang tidak tertib?
2: Buat semua yang ngantri, rindukan, yang tertib, percaya deh, pasti kalau rezeki nggak kemana, pasti dapat. Jadi kita harus tertib ya kan, harus ngikutin, jangan nanti, aku juga mau, semua juga mau, gitu kan.
0: Iya, kalau masalah mau, semua mau ya.
2: Kadang, aku mau cepat, semua mau cepat, gitu iya, katanya betul. Orang yang jual kan, Bang, kita kan malu, jadi udah gitu, dapat nanti, dapat semua dapat, katanya, gitu kan. Harus tertib, jadi kita sebelumnya, kita harus tertib, kalau memang rezeki nggak kemana, percayalah sama Ririn.
0: Ya. Betul sekali, nah. Kalau pesan untuk pemerintahnya ada nggak nih?
2: Kalau buat pemerintah, kasihan lah tengoklah ya kan rakyatnya semua. Kalau yang mahal harus diturunin, apalagi kan kayak kakak Ririn tuh selalu ngantar anak sekolah. Kadang dia juga kan dek, kakak inilah gitu minyaknya besok kayak mana kakak ini gitu kan. Jadi Ririn juga cariin untuk dia gitu kan. Jadi kalau bisa ya yang stabil gitu kan. Harganya jangan buat sama masyarakat juga gitu.
0: Iya betul
2: gitu, Bang.
0: Baiklah. Maunya
2: kayak gitu seperti biasanya gitu, stabil, terjangkau juga.
0: Iya, semoga kedepannya bisa kayak gitu, ya kan?
2: Amin, iya Bang, betul. Makanya kadang Rini kan temen Rini bilang, ayo Rini kita jalan, kenapa? Mirip.
0: Jujur sekali.
2: Tapi kalau Rini mau jemput aku ya udah gak apa-apa, itu cuma bercanda aja gitu kan. Ya pergi juga sih Bang Rini, tapi gak sering-sering lah gitu. Yang tadinya seminggu berapa kali gitu kan, seminggu dua kali gabung sama temen, karena kan di rumah juga bosen gitu sih Bang.
0: Oke lah, baik. Ririn ada lagu yang mau di request gak nih?
2: Lagunya baru Simalungun.
0: Bentar ya, lagu okay. Siapa tuh ya, lupa Wak.
2: Lagunya dari siapa, Boru Ginsang kalau nggak salah Bang. Remix cewek ya Bang.
0: Boru Simalungun.
2: Boru Simalungun.
0: Ica Girsang ya.
2: Nah iya yang remix.
0: Oke, okay. Remix, emang ada yang remix ya?
2: Pokoknya lagunya jangan yang lemes. Kayak yang waktu itu cowok nggak kurang ini, kurang mantap. Jadi ring biar sarapannya nambung.
0: Bentar ya, aku tes dulu ya. Ini lembek atau nggak? Takutnya lembek-lembek dia, macam nasi gitu. Macam nasi.
2: Kalau lembek kayak nasi banget.
0: Oh enggak kok. Oke, nanti kita putar ya.
2: Ya terima kasih ya Bang.
0: Oke.
2: Buat abangnya sehat terus. Kalau belum sarapan jangan lupa sarapan.
0: Siap.
2: Horas Bang Marlon.
0: Horas Ririn. Oke, Bang Kak, ada Buru Ririn Buru Damanik ya di Galang, dan katanya untungnya dia punya seseorang yang bisa dititipin untuk beli BBM gitu ya. Saya juga mau. Kalau misalnya Bang Kakak punya orang kayak gitu, wah bersyukurlah sekali ya. Gak perlu ngantri berjam-jam sampai, bahkan katanya temennya sampai malam pernah, dari jam 1 sampai malam gitu. Nah tadi kata Ririn, dia ada bapak-bapak bawa parang gitu, jadi pada takut. Kalian terinspirasi gak sih jadinya? Kirana terinspirasi gak bawa parang untuk ngantri?
3: Kayaknya sih Bang, biar cepet gitu. Kayaknya itu alternatif.
0: Ya kayaknya abis ini aku ke toko senjata dulu kan.
3: Iya.
0: Beli samurai iya gitu.
3: Katanya. Iya sih. Kayaknya nanti kayak gitu ya Bang. Kayaknya.
0: Jadi yang depannya, oh minggir semua. Awak diem aja kan, yang lain minggir iya. Semua udah tinggal maju.
3: Biar
0: gitu.
3: Supaya cepet kan.
0: Tapi bercanda ya, nanti pendengar malah menerapkan kayak gitu, jangan ya. Karena itu merusak ketertiban juga, kita bikin orang lain takut gitu ya. Dan itu tentunya tidak baik. Dan Abang Kakak, kita putar dulu lagu yang di request Ririn ya, Boru Simalungun dari Ica Girsang featuring Susi. Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: Stay tune Bang Kakak dari Faris Adam, dan kita masih di Pro 4 Medan ya. Dan kita baca dulu dari WA nih, ada Kak Ira Tarigan. Halo Marco Bar, pagi Marlon, Kak Ira Tarigan di Prapat. Kak Ira Tarigan, kalau misalnya Kak Ira nih katanya nggak mau antri, dia beli ketengan aja gitu ya, daripada antri, mana jobnya padat. Wop, jobnya padat, ngeri kali ah jobnya padat. Banyak job Kak Ira ya berarti. Jadi katanya malas antri, buang waktu, beli ketengan selesai, lanjut kejar job katanya. Wih, job apa nih? Bagi-bagi dong jobnya. Enggak, canda ya. Dan katanya memang malas sekali kalau Kak Ira Tarigan antri gitu aja Marlon gitu katanya. Dan kalau bisa putarin lagu Karo judulnya Rondong Keyboard. Salam buat adik-adik di studio ya katanya. Titip salam we. Nah, ya, oke, udah sampai ya salamnya. Dan nanti rondong keyboardnya kita cari lagunya. Dan ada Ito Farida nih, Ito putarkan lagu Gadis Daily DJ ya. Oke Ito, nanti kita putar ya. Ya intinya Bang Kakak, kalau misalnya antri ya tolonglah, yang tertib lah kalian ya. Sudah kalian antri depan rumah orang, kalian pula lagi nambah-nambahin masalah orang yang punya rumah, kadang-kadang kan tajam mana-mana itu. Belum lagi kalian antri motong-motong orang yang udah antri di situ, ada yang udah lama loh. Kita nggak tahu mereka berapa jam gitu. Kalau misalnya kita potong, bayangin abang kakak yang udah beberapa jam nunggu situ kemudian dipotong orang, apakah enak? Kan tidak gitu. Nah kalian ada pesan-pesan nggak untuk pemerintah atau orang yang antri? Kirana mungkin ada pesan-pesan?
1: Yang antri kayak mana ya bang?
0: Tolong pakai otak gitu. Jangan pakai.
1: Pokoknya ngantrinya rapi aja lah.
0: Dengar tuan.
1: Macet.
0: Dengar tuan.
1: Itu nggak buat macet. Kalau teratur rapi itu pasti nggak macet sih. Yeah. Soalnya yang buat macet itu kan juga orang itu ngantrinya nggak teratur gitu. Iya. Jadi buat macet. Itu yang buat orang berantem ya.
0: Iya, betul.
1: Pukul-pukulan nanti bisa. Gitu, takutnya gitu aja. Ya udah.
0: Oh, gitu aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kalau Viera ada pesan-pesan mungkin mau disampaikan.
1: Hah?
0: Ada pesan mungkin untuk pemerintah atau untuk orang-orang yang ngantri BBM?
2: Pesan-pesannya.
0: Iya. Ingat bawa duit ya kan. Jangan sampai ngutang di SBU.
2: Gak tahu.
0: Gak ada pesan yang mau disampaikan? Gak ada.
2: Pesan-pesannya tolong tertib.
0: Gitu aja ya.
2: Iya, itu aja.
0: Oke, terima kasih untuk semua yang udah hadir di studio. Dan terima kasih untuk waktunya ya.
2: Iya.
0: Ya. Oke Bang Kakak, itu tadi ya beberapa orang yang ada di studio. Dan udah kita tanya juga pendapatnya tadi. Ya intinya kalau antri tolong tertib. Dan hargailah hak-hak yang dimiliki oleh pengantri lainnya. Dan nanti kita jam 9 akan kembali lagi dengan lagu-lagu Minang. Tapi sekarang kita putar dulu lagu yang udah di request Bang Kakak. Ini dia lagu Gadis Daily versi DJ. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
3: Ladies and gentlemen,

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
2: Abang dan kakak sekarang sudah pukul 9 lebih 7 waktu Indonesia Barat ya, dan kita ada di acara Ragam Irama Minang kali ini. Jadi kita akan memutar lagu-lagu Minang sampai nanti jam 10 pagi ya. Kalau jam 10 malam metong juga kita. Kita mulai dengan sebuah lagu dari Adim MF dan juga Anikyo, Bang Kakak, berjudul Cogo Mancogo ya. Lagu yang bercerita tentang pasangan yang sudah lama tidak berjumpa. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkuluk, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

ya, instrumen-instrumen Minangnya iya ada, terus juga EDM atau electronic music dance-nya ada gitu ya, terus juga lagu penyanyi penyanyinya juga suaranya enak gitu. Jadi kayaknya wah kayak lagu ini ya. Lagu daerah yang sangat sangat apa ya, rancak mana. Dan abang kakak Marlon punya informasi dari seputaran Sumatera Barat ya. Jadi pemerintah Kota Padang Panjang Sumatera Barat, mereka menyalurkan bantuan sarana budidaya cabai senilai 240 juta rupiah kepada 198 petani yang mengelola lahan seluas 9,9 hektar ya. Dikit lagi jadi 10 hektar nih. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan juga untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga menekan laju inflasi daerah begitu. Jadi mereka memberikan bantuan, dan katanya selain itu pemerintah Kota Padang Panjang juga mengalokasikan anggaran 60 juta rupiah melalui program pemanfaatan pekarangan bagi 200 rumah tangga di 10 kelurahan. Dan katanya bantuan tersebut itu kayak berupa bibit sayuran, pupuk, polybag, dan juga plastik bibit yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan. Ya, bagus sekali ini programnya ya kan. Ya, mantap sekali pemerintah kota Kabupaten Padang Panjang. Bukan kabupaten ya, pemerintah kota Padang Panjang. Kota mah beda lagi sama kabupaten, walaupun setingkat gitu ya. Dan ini ada Bu Rani, pagi Mas Malon yang enak-enak putarin lagu Minangnya ya. Iya Bu. Tadi enak kok ya kan, Cinta Malape Tanyo dari Bu Ratni ini. Dan ini ada dari Malon, nggak tahu ya namanya siapa ya. Di sini tulisnya Abang Tama sih dari WA nih ya. Katanya dia dari daerah Minang nih, tepatnya dia itu dari Pasar Usang, Kabupaten Padang Pariaman. Nah katanya dia mau, bentar ya kita baca yang atas-atas, mana tidak terlewat nih. Sebentar. Nah dia mau titip salam aja, kirim salam buat anak Japaris dan juga anak Serdang semuanya gitu. Dan dia juga mau request lagu yang judulnya Galado ya. Tadi Marlon cari-cari Galado, adanya tuh Galado Kampuang Jo. Ya itulah, mirip-mirip kayak gitulah. Kalau misalnya acara Minang, request lagu Minang kita putarin lah Bang Kakak. Yang gak bisa itu acara Minang ya, ini karena di acara Minang tapi requestnya lagu Tapsel misalnya, itu gak bisa kita putarin ya. Tapi karena Abang Tama requestnya lagu Minang, nanti kita putarin ya. Dan juga titip salam juga Bang ya untuk teman-temannya yang ada di Pasar Usang, Kabupaten Padang Pariaman. Oke, langsung aja kita putarin ya Bang Kakak ya. Indro Tanjung dengan Galodo Kampuang Jonagari. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Utang Warindo Bang Kakak dari Ratu Sikumbang ya. Tadi di request oleh Bu Ratni gitu. Dan kita ke informasi lainnya dari Sumatera Barat juga tentunya. Jadi pemerintah ini salah baca kayaknya nih Marlon. Tadi hampir pemerintah kabupaten, ternyata pemerintah kota ya. Pemerintah Kota Sawahlunto Bang Kakak di Sumatera Barat, mereka ini menyalurkan bantuan seragam sekolah kepada 689 pelajar dari keluarga prasejahtera yang tercatat pada desil 1 hingga desil 5 Kementerian Sosial ya. Dan ini sebagai upaya untuk mendukung akses pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto yaitu Pak Asriel, dia mengatakan bahwa penerima bantuan ini terdiri dari 310 murid SD atau MI ya, dan juga ada 379 murid SMP atau MTS. Dan katanya setiap pelajar itu memperoleh 3 setel seragam langsung tuh ya, nggak cuma satu-satu gitu. Ada seragam nasional ya kan yang biasa dipakai hari Senin misalnya kayak gitu. Terus juga ada seragam pramuka dan juga seragam tenun silungkang. Nah, tenun silungkang ini Maron enggak ngerti ya, apakah ini batiknya daerah sana atau gimana, kurang tahu juga. Dan ini katanya disalurkan secara bertahap melalui sekolah masing-masing gitu ya. Mantap. Satu kata untuk pemerintah Kota Sawahlunto, mantap ya gitu Abang Kakak. Dan kita baca dari WA dulu nih ya Bang Kakak ya. Ini nggak tahu siapa nih namanya nih, tertulis di sini sih Ali ya, mungkin Bang Ali namanya, tapi nggak tahu nama aslinya siapa. Nah, dia bilang, "Assalamualaikum Bang, putarkan lagu Taraga Pulang Bang." Oke, nanti kita putar ya, karena ini lagu Minang nih ya. Dan katanya kalau boleh lagu Tapsel, putarkan lagu Malungun Tuuma Bang. Nggak bisa, lagu Tapsel ini lagu Minang mas ini. Tapsel hari Senin Bang, Tapsel ya, Senin malam jam 8.15 itulah dia acara Tapsel. Dan katanya titip salam untuk Ajopian yang ada di Pariaman ya. Semoga Ajopiannya dengar ya, titip salam nih Bang Ali. Dan sekarang langsung aja kita putar lagu yang di request nih ya Bang Kakak ya. Lagu, oh bentar, ini ada satu lagi nih WA. Itu putarin lagi lagu apa nih, Pantun Jodendang. Oke, nanti kita cari ya dari Tok Farida. Tapi kita putar dulu lagu Taraga nih, Taraga Pulang. Kita cari dulu Taraga Pulang versi Adim MF kita putar ya Bang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sebuah lagu Minang Abang Kakak dari Yona Irma featuring John D. BS ya. John D. atau John Eddy ya? Kayaknya John Eddy ya. Berjudul Pantun Jo Dendang yang tadi di request oleh Tova Farida. Dan sekarang sudah pukul 9.54 waktu Indonesia Barat Abang Kakak. Jadi Marlon harus pamit undur diri dulu ya. Kita akan bertemu 2 hari lagi sepertinya, karena besok kayaknya Marlon libur nih ya. Tapi Bang Kakak jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan muter lagu-lagu di acara Jazz Music. Lalu nanti jam 11 akan ada Shirley. Jadi tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

biarkan Just

Abang Kakak Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Badan Pengelola Investasi Daya Anaganta Nusantara menandatangani nota kesepahaman atau MOU guna perkuat ekosistem pemajuan kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon di Jakarta Selasa menyampaikan apresiasi kepada Danantara atas kerjasama strategis bagi pemajuan kebudayaan Indonesia tersebut. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi yang diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan kabar berita Pro 4 saat ini, nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Hai, berjumpa kembali bersama saya Livika abang kakak di hari Selasa 14 Juli 2026 ini. Sampai nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat akan menemani aktivitas pagi menjelang siang sampai menjelang sore abang kakak ya. Pastinya banyak segmen menarik dan lagu-lagu enak khas Pro 4 yang akan saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Kalau tadi selama 1 jam kita udah dengarkan Just More Music, kali ini selama 1 jam ke depan Sarli akan bagikan informasi dari dunia UMKM dan memutarkan lagu-lagu koleksi khas Pro 4 Medan ya abang kakak ya. Mengupdate informasi dari dunia UMKM di etalase 88,4. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

Abang Kakak, anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia, Bani Raja Manalu, meminta pemerintah memperjelas kriteria penerima kredit usaha rakyat atau KUR agar akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lebih merata. Nah, usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat panitia kerja bersama Kementerian UMKM di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 13 Juli. Jadi intinya DPR ini mendorong kriteria KUR itu untuk diperjelas Abang Kakak ya, agar usaha mikro kecil dan menengah ini bisa kembali naik kelas. Oke, kita balik ke lagu-lagu khas perempat lainnya. Pastikan tetap di 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang

KK Badan Gizi Nasional memastikan peningkatan kualitas gizi dalam program makan bergizi gratis yang kembali digulirkan hari ini usai libur sekolah. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Trenggono saat meninjau pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Jakarta Pusat pada Senin sebagai bagian dari upaya BGN memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas menu, keamanan pangan, hingga proses distribusi kepada para penerima manfaat. Trenggono mengatakan kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama dalam setiap menu yang disajikan. Menu harian perlu mengandung protein hewani secara konsisten sebagai salah satu komponen penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Beberapa sekolah yang dikunjungi diantaranya SDN Cikini 01, SDN Cikini 02, SMA Muhammadiyah 1, SPPG Jakarta Pusat Menteng Pengangsaan 1, dan SPPG Jakarta Pusat Johar Baru Kampung Rawa 2. Selain menekankan pentingnya kualitas gizi, Trenggono juga memberikan sejumlah arahan kepada pengelola SPPG dan mitra untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional. BGN memastikan terus memantau dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah dan berkomitmen memastikan program terlaksana secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi generasi penerus bangsa. Trenggono juga mengemukakan program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan bahan baku perlu memprioritaskan potensi pangan lokal dan melibatkan pelaku usaha di sekitar wilayah pelaksanaan program. Baik abang kakak, kita balik ke lagu-lagu enak khas perempat lainnya, tetap di 88,4 perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2024? Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin dalam 10 tahun terakhir. Jika dirata-ratakan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. Pemerintah melakukan tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abakaka Gamelan adalah jalan hidup seorang Darsono Hadira Harjo, Direktur Ensemble Gamelan Jawa Emoni University Atlanta, Amerika Serikat, yang bahkan sudah ditapakinya sejak dalam kandungan. Ayahnya adalah Saguh Hadiara Harjo atau Ki Saguh Hadi Carito, seorang pangrawit yang juga dalang. Ibunya Nyi Panuti berprofesi sebagai sinden. Ki Saguh cukup disegani di kalangan seniman Jawa Tengah. Pada tahun 1980-an, dia memimpin sebuah grup karawitan bernama Karawitan Ngudi Laras yang sering memproduksi rekaman kaset di bawah level Fajar Record. Pengabdian ayah dan ibunya pada seni karawitan Jawa membuat mereka sering berkeliling. Begitupun saat Nyi Panuti hamil Darsono, si bungsu dari 8 anak mereka. Itu yang membuat Darsono langsung akrab dengan kesenian Jawa begitu dia lahir di Desa Wadung Getas, Wonosari, Klaten pada 22 September 1979. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

88,4 Promor Medan Suara Budaya Nusantara. Menjelang makan siang ya Abang Kakak, karena udah pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat juga nih. Untuk Abang Kakak bisa deh untuk bersiap-siap ya mencari makan siangnya, scroll-scroll untuk di order, atau jalan keluar ya, meninggalkan tempat kerja sebentar, makan di luar sama teman-teman. Atau untuk Abang Kakak yang ada di rumah nih, bisa makan bersama keluarga tercinta. Yang lagi siapin makan siangnya, selamat bersiap-siap aja. Yang mau makan siang juga, selamat makan siang aja ya Abang Kakak, sambil ditemenin sama Shirley sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan dengan beragam informasi selama 1 jam ke depan dari berbagai segmen dari seluruh penjuru tanah air. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Kakak, pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Apakah di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap pola makan berbasis nabati, nutritional yeast mulai menjadi atau banyak digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan. Walaupun namanya mengandung kata yeast atau ragi, bahan ini berbeda dengan ragi yang biasa digunakan untuk membuat roti. Dilansir dari berbagai sumber, nutritional yeast merupakan ragi dari jenis Saccharomyces cerevisiae ya, yang telah dinonaktifkan melalui proses pemanasan. Karena sudah tidak aktif, bahan ini tidak dapat digunakan untuk mengembangkan adonan, melainkan dimanfaatkan sebagai penyedap makanan. Salah satu alasan nutritional yeast ini semakin populer adalah cita rasanya yang gurih dengan aroma yang kerap disamakan dengan keju. Nah, karena itu, bahan ini banyak digunakan sebagai alternatif keju, terutama oleh vegetarian dan vegan yang tidak mengonsumsi produk susu. Nutritional yeast umumnya dijual dalam bentuk serpihan atau flakes ya, bubuk atau butiran halus. Rasanya yang ringan membuatnya mudah dipadukan dengan berbagai jenis makanan tanpa mengubah cita rasa utama hidangan. Berbeda dengan ragi roti yang harus melalui proses fermentasi, nutritional yeast cukup ditaburkan langsung ke makanan sebelum disajikan. Nah, bahan ini sering digunakan sebagai taburan pada popcorn, pasta, salad, sup hingga nasi dan kentang panggang. Popularitasnya nggak lepas dari meningkatnya tren memasak di rumah serta berkembangnya pola makan berbasis nabati. Selain memberikan rasa gurih alami, bahan ini dinilai praktis karena dapat digunakan baik pada hidangan barat maupun makanan rumahan. Nah, di media sosial, makanan ini juga kerap muncul dalam berbagai resep yang dibagikan kreator kuliner, mulai dari pasta hingga saus salad. Bahan ini mudah ditemukan di toko bahan makanan maupun marketplace sebagai pelengkap. Meski awalnya lebih dikenal di kalangan vegetarian dan vegan, nutritional yeast kini digunakan masyarakat sebagai penyedap alami masakan. Dengan karakteristiknya yang unik, bahan ini ya menjadi salah satu contoh bagaimana inovasi kuliner terus berkembang mengikuti kebutuhan konsumen. Baik abang kakak, kita ke lagu berikutnya menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan siaran Budaya Nusantara ya. Tetap di 88,4 Promer Medan, Suara Budaya Nusantara.

Apakah Mangkom 4 Perompat Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, saat ini kita bergabung dengan RRI Perompat Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengarkan.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Wabarakatuh, halo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata di Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke.
2: Okay. Ya?
1: Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke okay,
2: iya.
1: Deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Sudah dong.
1: Oke, okay. Tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke okay deh.
2: Panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke okay deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Oke okay, deh, siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin ya ke okay. Narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke,
1: okay.
2: Dan sampai suhu sarana dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarana dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukan. Bukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan
2: ya.
3: Pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi apa ya? Oleh saya bilang memang event tahunan ya untuk
3: ya,
2: Sigi sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya. Apa ini sudah mendekati waktunya
3: ya,
2: untuk
3: eventnya? Betul. Kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke oke oke. Nah kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya, kalau bicara tahun kemarin tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk event Karisma Event Nusantara.
2: Oh, Ken ya?
3: Ya, okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken. Di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi, alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Iya.
3: Yeah. Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat, yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
2: Iya, betul
3: datang
2: sekali.
3: Ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Ya betul.
2: Gitu. Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Maaf lah mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, yeah, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali.
2: Iya.
3: Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke. Okay.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek,
3: jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
2: betul
3: jam ya. Kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam
2: sangat
3: setengah kita dari Palu, ini hitungan yeah, hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu 1 jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya.
3: Betul.
2: Kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya. Nah, seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari pariwisata
3: ya,
2: Sigi?
3: Baik, ya pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan, itu tersebar luas. Kemudian baik juga melalui video testimoni,
2: iya,
3: di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini ya.
3: Hari ini ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada.
2: Betul,
3: ya
2: betul,
3: kita
2: sekali
3: mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan
2: ya,
3: ya untuk apa menyebarkan informasi untuk datang ke Festival Danau Lindu.
2: Baik.
3: Ya,
2: nah, ini yang jadi apa? Kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas, apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau apa namanya acara unggulan yang akan dihelat ya di Festival Danau Lindu
3: ya,
2: nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di
2: okay,
3: pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay.
3: Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau. Untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya, iya, iya. Berarti memang Siki, yang ya. Lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi apa namanya konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Nah, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, jeromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawi Raya. Okay. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
3: Ya.
2: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
3: Ya, jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan Mahini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan istilahnya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal.
2: Ya.
3: Untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
2: ya,
3: pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat.

0: kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat itu, khususnya anak muda, juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka.
1: Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah ininya, wisatanya, terus apa namanya, apakah ada memang benar-benar yang konsisten setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka, mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
0: Ya, ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini, apa namanya, Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
1: Okay.
0: Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Yeah. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
1: Okay.
0: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian, kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu.
1: Okay.
0: Sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu.
1: Okay.
0: Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal apa Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak apa yang saya bilang, mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti TLR horse.
0: Ya.
1: Kuda, karena saya sempat melihat juga di lagi viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke apa Lindu, hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih, bisa cerita?
0: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana.
1: Okay.
0: Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar.
1: Yeah.
0: Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke Australia, cukup di Lindu saja. Rupanya ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
1: View-nya luar biasa ya.
0: View-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
1: Okay. Nah, kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan bahwa

0: Pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang. Dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
0: Bagaimana
1: kalian
0: melihat ini?
1: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
0: Oke, baik.
1: Oke, iya. Nanti di
0: kita ngobrolin
1: iya.
0: Ya.
1: Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat
0: boleh,
1: pendengar
0: boleh,
1: juga
0: boleh.
1: Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya.
0: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Oh iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Yeah. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, seperti itu ya. Bangga. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: Halo, Suara Budaya selamat Nusantara. Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noes.
1: Iya, Cigu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat, alhamdulillah. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Selamat siang, Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cikgu.
4: Halo juga, ya. Ini temannya Kakak Oderina ini. Selamat sehat ya, Kakak Ratu. Nah, sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh, cantik kali narasumbernya ini. Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad.
4: Assalamualaikum, Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam, Bu.
4: Arista. Oh, Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Gitu ya, ya benar ya?
1: Iya, betul.
4: Bapak. Benar. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggil Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Panggil Bapak ya? Bapak. Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di pada sana aja tuh. Luas sekali, terus tingginya, tinggi suhunya berapa ini ya. Nah, yang saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak saat itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya Bapak. Sudah paham Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Oke, terima kasih Bu.
2: Terima kasih banyak Cikgu.
4: Terima kasih Bapak, sehat selalu. Ratu Becky yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga narasumber ini Bang Noe.
1: Iya.
4: Bapak Muhammad, selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya.
2: Silakan Kak Din, langsung dijawab saja.
3: Jadi untuk aksesnya, alhamdulillah sudah sangat baik sekali. untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat. Adabnya masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: kayak seperti itu. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
2: betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung alo atau rangkong biasa.
2: Rangkong ya, rangkong Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
2: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
2: Makaka. Ya. Wah.
3: Seperti itu kan. Jadi, jenis ada 70, menurut informasi dari Balai Taman Nasional sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
2: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam,
2: salah
3: dan itu include dengan birdwatching ya seperti itu.
2: Oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
2: Okay.
3: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu ya.
1: Boleh, silakan.
2: Iya. Oke, halo.
5: Selamat siang, assalamualaikum Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Noel yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa siang ini, Bang Mbak Balki.
2: Dengan
3: Pak Din. Din.
5: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
5: Pakai tutup kepala itu.
3: Ya, ini namanya siga.
5: Nonton langsung melalui lipcatnya nih. Iya. Yang mau saya tanya begini, Bang, sama tadi Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Oke.
5: Di Danau Lindu itu selain festival gitu. Yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din? Bang Din ya, itu saja. Makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman.
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti?
2: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembilan itu akan di konsumsi bersama-sama.
2: Jadi
3: itu
2: makan besar,
3: ada makan
2: gitu,
3: adat ya, ada okay, makan adat juga,
2: masak
3: ada,
2: berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di okay, festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay, ada berbagai macam.
2: Jadi festival
3: kuliner
2: makanan ya, ya seperti itu ya. Ya.
3: Artinya
2: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu karena Lindu pasti bikin rindu.
2: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay. Okay. Dan
1: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
2: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada.
2: Silakan
1: ya.
2: Kalau di Jakarta ada penelpon.
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Oke, pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam festival Danau Lindu apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan, dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
2: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah yeah, memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik, boleh. Jadi goalsnya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Yeah. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, okay, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, okay, ada Sulawesi Barat, ya, Kalimantan, ada bahkan Semarang ikut ya, satu
2: cross country,
3: ya, cross country-nya.
2: Wow,
3: seperti itu. Jadi ya, melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu. Ya, iya, seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
2: Betul sekali.
3: Nah, seperti itu.
2: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
1: Iya, boleh.
2: Okay. Halo.
6: Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan siapa dulu dong?
6: Ini dengan sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
2: Oke, Pak Andre di Palu. Saya ya, Ratu di Palu juga.
6: Oh, Pak Ratu ya.
2: Iya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
6: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
2: Oke.
6: Okay. Ya, jadi kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, tanpa lolos saya.
2: Oke. Okay.
6: Ya, jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
2: Oke. Okay.
6: Masih naik kuda itu masih dingin sekali di sana itu. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai apa ya, sudah berubah sedikit dia punya iklim. Atau gitu pun di Palolo. Karena Palolo itu kan sambung-menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh.
2: Iya.
6: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun Kadis Pariwisata dan juga Kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penerbangan hutan secara liar.
2: Baik.
6: Mungkin itu saja. Sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
2: Terima kasih. Selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini.
1: Mm-hmm.
2: Ya, kaitannya dengan iklim ya. Jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya, memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya Lindu itu dingin sekali.
2: Betul,
3: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi.
2: Yeah.
3: Nah, bahkan betul dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4.
2: Ya.
3: Nah, saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
2: panjang
3: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa boleh dibuka
2: jalan
3: menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.
2: Okay.
3: Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat. Ya, okay, seperti
2: berarti
3: itu.
2: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
3: Seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
2: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan gifu juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya, di sana masih
2: hukuman.
3: Masih ada hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka memberikan sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
2: Oke, oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
1: Betul.
2: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
1: Sudah mungkin pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Sekali,
1: iya.
2: Sekali.
1: Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai Festival Danau Lindu ini. Silakan.
2: Oke, silakan Kak Din.
3: Ya. Jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
1: Rindu.
3: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua seperti itu.
1: Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
3: Ya.
1: Oke deh. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Iya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
8: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal?
7: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
8: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
7: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
8: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
7: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
8: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
0: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
9: Kearifan Lokal Nusantara.
10: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Ngata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Ngata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar bisnis matching peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN batch 31 di Balai Kota Jakarta sejak Senin kemarin hingga 16 Juli mendatang. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jakarta, Elizabeth Ratu Rante Aluh, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah pertemuan antara produsen nasional dengan pengguna barang dan jasa dari pemerintah, BUMD, dan sektor swasta. Menurutnya, bisnis matching merupakan langkah strategis untuk memperluas kerjasama sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di tengah tantangan ekonomi global.

Beralih ke berita yang lain, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bontang mengusulkan pembangunan lapas baru di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mengatasi kepadatan penghuni dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Pelaksana tugas Kepala Lapas Kelas 2A Bontang, Huzaifah Makmur, menyampaikan usulan tersebut saat audiensi dengan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, di Senin kemarin. Menurutnya, jarak Sanggata ke Bontang yang cukup jauh menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam proses pengiriman tahanan. Pembangunan lapas di Kutai Timur diharapkan dapat mengurangi beban lapas Bontang sekaligus mempermudah pembinaan warga binaan asal Kutai Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

88,4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, Bang Kakak, sudah pukul 14:12 waktu Indonesia Barat. Pastinya udah kenyang ya. Malah ini udah jam-jam rawan ya untuk yang masih bekerja. Seperti Sarli juga udah kenyang, udah saatnya. Bukan udah saatnya sih, udah mulai ngantuk ya Bang Kakak. Jadi untuk Bang Kakak yang juga setelah makan siang nih udah memasuki jam-jam rawan tapi kerjaan belum selesai, boleh deh untuk diseduh kopinya ya kan, supaya bisa kembali melek nih Abang Kakak ya. Tapi Sarli bentar lagi nih kerjanya selesai ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya Abang Kakak. Di satu jam terakhir kebersamaan kita ini, saya akan putarkan lagu-lagu dari keroncong di aliran lagi di alunan musik keroncong ya Abang Kakak, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga membagikan informasi-informasi menarik lainnya. Jadi pastikan tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga, lebih dari sekedar nilai seni saja. Ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Jika Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput sang Raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang Raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

Mengapa Kementerian Perindustrian terus menggaungkan pentingnya pemahaman konsumen untuk membedakan batik otentik dengan kain bermotif batik? Upaya tersebut mendukung pelestarian batik perajin Indonesia, sekaligus mendorong industri kecil dan menengah batik agar semakin naik kelas. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri batik terus menunjukkan tren positif, baik di pasar domestik maupun internasional. Ia menyebut ekspor batik terus meningkat, dan generasi muda semakin bangga menggunakan batik yang mencerminkan identitas budaya bangsa. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekspor produk batik 2025 mencapai 30,62 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 13,03%. Kendati demikian, Abang Kakak Gagus mengatakan industri batik menghadapi tantangan maraknya kain printing bermotif batik yang beredar luas di pasar. Agus menjelaskan batik asli dibuat menggunakan malam sehingga motif tembus dengan warna kedua sisi kain sedikit berbeda. Ia menambahkan batik asli beraroma khas malam, bermotif manual serta berharga sesuai waktu dan keterampilan pembuatnya. Agus menilai pemahaman mengenai perbedaan batik asli dengan kain bermotif batik perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat. Ia mengatakan langkah tersebut diharapkan mampu membantu konsumen memilih batik otentik sehingga pengrajin batik memperoleh apresiasi yang semestinya. Direktur Jenderal Ikmah Reni Yanita mengatakan, Ditjen Ikmah rutin membina IKM batik untuk melindungi keaslian dan ekosistemnya. Ia menjelaskan salah satu program tersebut ialah fasilitasi batik mark melalui pendampingan sertifikasi sebagai tanda pengenal resmi batik Indonesia. Reni menambahkan Dirjen Ikmah menghadirkan bimbingan teknis efisiensi produksi, penguatan indikasi geografis, sertifikasi TKDN, dan restrukturisasi mesin ya. Nah, program tersebut juga mencakup pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta fasilitasi akses pasar dan pembiayaan. Direktur IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan Budi Setiawan mengatakan Dirjen Ikmah berkolaborasi mendampingi IKM batik melalui akses pasar. Ia berharap pagelaran batik seni batik Indonesia Puspa Nuswantara 2026 memperluas pasar, mendekatkan konsumen dan memajukan industri batik nasional. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Nanti Sherly bakal balik lagi dengan informasi lainnya, tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Mangokal Holi adalah salah satu adat istiadat yang masih kental dalam masyarakat Batak Toba dan hingga kini masih dilestarikan karena memiliki makna yang sangat mendalam. Tradisi Mangokal Holi ini adalah upacara adat yang diselenggarakan untuk menggali kembali makam orang yang sudah lama meninggal untuk diambil tulang belulangnya, yang kemudian dipindahkan ke tempat yang baru dan biasanya berbentuk tugu. Rangkaian upacara dalam tradisi tersebut merupakan bentuk ekspresi penghormatan masyarakat Batak Toba terhadap leluhur, sekaligus bertujuan untuk mengeratkan tali kekerabatan di antara keluarga atau marga.
1: Megahertz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Mengenal tradisi Mangulosi dalam pernikahan adat Batak Toba. Mangulosi merupakan tradisi nenek moyang suku Batak yang dilakukan secara turun-temurun dalam rangka pelaksanaan upacara adat pernikahan. Yaitu dimulai dengan pemberkatan pernikahan, dilanjutkan dengan penyambutan dari kedua belah pihak utusan atau juru bicara sebarga yang disebut dengan Raja Parhata dengan menggunakan bahasa Batak Toba yang berisi ucapan penyambutan keluarga pihak pengantin pria dan ucapan terima kasih dari pihak pengantin wanita kepada pihak pria karena sudah diterima dengan penuh kehormatan dan kebahagiaan. Lalu pembagian jambar, yaitu pembagian daging yang diserahkan keluarga pria yang diberikan kepada pihak wanita sebagai tanda penghormatan keluarga pria kepada pengantin wanita. Dan terakhir yaitu mangulosi, yaitu pemberian kain ulos kepada pengantin dari orang tua sebagai simbol doa restu dan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya tercinta.

88,4 Prambor Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, sudah pukul 14:55 waktu Indonesia Barat, artinya Sri harus pamit dari ruang dengar Bang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini, dan nantinya bakal ada Bang Kiki yang akan menemani aktivitas sore ya, hingga malam Bang Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Oke deh, tetap melanjutkan aktivitas dengan penuh semangat Bang Kakak, dan bahagia selalu. Sali pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: emang gak enak ya kalau misalnya kita mengejar seseorang begitu ya, Abang dan Aka. Tahu-taunya dia gak cinta. Pernah kejadian seperti itu? Mudah-mudahan itu hanya lagu ya. Tapi kalau misalnya Anda seperti itu ya, mudah-mudahan mendapatkan pasangan atau orang terbaik di kedepannya ya, Abang dan Aka. Baiklah, untuk Anda di Prodangdut hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Koswara, dan tentunya hadir untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Prodangdut untuk request time kita kali ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di 061-846-3115, SMS dan WhatsApp di 0811-644-248 ya. Passwordnya Prodangdut, makin asik makin yahut, request dong gitu ya. Yang sudah masuk ke teater pintu 4, kita akan buka dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oh, ternyata angkat tangan pada kamera. Oke, kita buka kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore, makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin yahut. Request lagu dangdutnya dong.
1: Request lagu dangdutnya dong.
0: Iya dong, dong. Cynthia.
1: Iya.
0: Cynthia, kamu di rumah aja ini?
1: Aja kita dengar
0: RRI. Oh iya ya, pendengar setia RRI banget ya.
1: Sekarang pendengar setia RRI.
0: Iya, macam dulu saya waktu SMP gitu juga. Saya suka denger radio gitu. Jadi dulu dongeng-dongeng anak gitu. Jadi dari kecil tuh udah akrab dengan dunia radio gitu.
1: Kalau aku dari apa sejak tamat SMA dengar RRI.
0: Iya, oke. Okay. Nah, hari ini enggak ada tema sih. Lagu dangdutnya apa? Boleh.
1: Jadi Ayu Ting Ting coba.
0: Ayu Ting Ting.
1: Judulnya yang sudah-sudah.
0: Ya sudah-sudah Ayu Ting Ting.
1: Yang sudah-sudah.
0: Ya sudah-sudah Joni Ngumpul. Ya sudah-sudah Ayu Gobo. Oh, enggak ada. Paling di tempat sebelah. Apa namanya, ya sudah-sudah.
1: Yang sudah-sudah.
0: Oh, yang sudah-sudah. Nanti kita carikan ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia. Ya sudah-sudah katanya gitu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
0: Halo.
2: Makin yahut.
0: Makasih. Iya. Ada Bu Ratni ya.
2: Iya, sehat Mas Cici.
0: Alhamdulillah sehat Bu Ratni juga ya. Bu Ratni sehat juga.
2: Ya.
0: Bu Ratni sehat. Alhamdulillah. Iya. Yeah.
2: Lagu Bensin dan Mobil aja, Mas.
0: Bensin dan Mobil. Bagaikan Bensin dan Mobil.
2: Iya, itu aja. Suka kan luarannya lagi itu.
0: Bensinnya lagi susah.
2: Oke, yang Cici ya. Kasih Mas Cici waktunya.
0: Mangga.
2: Lalu lancar-lancar rezekinya keluarga.
0: Iya, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delet banget ya bensinnya, karena banyak yang ngantri di SPBU. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Makin asik makin yahoo.
0: Bagaikan Lumi dan Ririn. Tetangga.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, tetangga. Waalaikumsalam.
3: Kata Bu Ratmi tadi, bagaikan bensin dan mobil.
0: Mobil dan bensin, iya.
3: Oh, mobil dan bensin, iya.
0: Jadi kamu mau jadi bensin?
3: Ah?
0: Mau jadi bensin?
3: Nggak mau, biar aja, biar nggak jalan mobilnya Bu Ratmi. Ya kan Bu, Ririn nggak mau lah jadi bensinnya.
0: Karena kalau jadi bensin mudah terbakar ya kan?
3: Iya benar, apalagi ini musim panas kan Mas Piki.
0: Ngantri juga tuh tadi, dari kemarin-kemarin udah ngantri banget di SPBU.
3: Di sini juga Allah. Iya Mas Piki. Untung aja lah ada teman Ririn kan yang kerja di SPBU kan. Jadi kalau apa calling sama dia gitu. Terus di simpang itu juga ada kedai gitu kan, dia jual ketengan kan. Dia selalu telepon ibu itu, tinggalin ya Bu gitu.
0: Iya.
3: Jadi gak sempat ngantri.
0: Mobil dan bensin. Mobilnya ada bensin. Amin, mobilnya bensin.
3: Jadi mobilnya ada, bensinnya gak ada, didorong Bu Ratmi.
0: Tinggal dorong aja ya.
3: Tinggal dorong aja, abis sih Ririn jadi bensinnya gak mau.
0: Jadi mau jadi apanya, kalau di mobil mau jadi
3: Ini mau jadi supirnya aja yang nyetir kan, jadi kalau nggak ada bensinnya saya darang darang darang darang gitu. Kalau Ririn mau lagunya yang DJ beli kopi susu di warung janda, kopinya di sini, susunya entah di mana.
0: Itu aman gak teksnya? Karena
3: aman kok, banyak udah diminta di radio juga selalu.
0: Iya, karena kan aduh ini kadang dangdut bukan dangdutnya yang aneh ya. Maksudnya penyanyi dangdut itu kadang dia tidak memikirkan resikonya gitu, mengubah isi lagu tapi isinya vulgar. Kan itu enggak baik ya kan?
3: Ya udahlah kalau enggak boleh jadi Bunda Ika aja deh.
0: Bukan itu, maksudnya ada satu kasus yang sekarang lagi viral kan. Lagunya Anissa Bahar yang dirubah gitu ke lirik yang lebih
3: vulgar. Oh iya, yang lagu apa itu ya Mas Kiki?
0: Lagunya yang enggak apa-apa gitu. Jadi
3: iya, tapi sebenarnya kan yang meresapin itu kayaknya lagunya jelek ya kan Mas Kiki?
0: Iya, yang dirubah itu jadinya konotasinya vulgar, terus maaf ya pornografi sedangkan mereka itu kan orang yang dikenal ya kan, orang yang di bidang musik lah begitu, sampai tidak tahu resikonya bagaimana mengubah lirik lagu tanpa izin, terus hal-hal yang negatif. Ini bukan contoh yang baik, bener kan?
3: Ya tapi namanya pendengar kan dengar udah nih, oh udah request aja deh gitu.
0: Tadi lagunya judulnya apa tadi?
3: Beli susu kopi di warung janda. Kalau gak ada ini aja deh, wartawan keliling.
0: Wartawan juga. Keliling, ayo ya. Siap ya. Oke, gaskeun.
3: Terima kasih Mas Piki. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon pertama kita hari ini. Yuk kita kabulkan lagunya ya. Ada Ayu Tinting yang disuka oleh Cynthia di Mabar ya, yang sudah ya sudahlah katanya gitu ya. Ada Bagaikan Mobil dan Bensin, Bu Ratni. Sama siapa Bu Ratni? Terus juga ada Wartawan Keliling. Zaman dulu ada enggak ya Wartawan Keliling? Ada dong. Baik, untuk Anda 3 lagu kita hadirkan ya. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah, basah.
0: Aduh, sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Program 4 RM Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya, yuk kita gaskeun lagi di Prodangdut ya hari ini. Prodangdut, makin asik makin yahut gitu.
1: Makin asik makin yahut. Oke. Okay. Lagi dangdutnya dong. Assalamualaikum Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Lumi.
1: Iya, apa kabar Kang?
0: Ah, gimana kabarnya Bang Haji?
1: Sehat maksudnya Kang Kiki.
0: Iya, Bang, sehatlah Bang Haji mah. Istrinya aja banyak.
1: Mau jadi bensin ini, gak mau jadi bensin ini.
0: Astagfirullah.
1: Allahu Akbar.
0: Masya Allah. Yang penting Bang Lumi bahagia ya.
1: Amin. Ya, sama Bang Lumi bahagia juga. Sukses-sukses dan gitu ya.
0: Semuanya. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Jaja Miharja kan Kiki.
0: Jaja Miharja.
1: Cinta Ban Motor.
0: Oh, jadi mau jadi motornya.
1: agak payah ini ban bakar ya, cinta ban motor ini belajar mengharga Kang Kiki.
0: Ya udah nih kita siapkan. Okay. Ya.
1: Makasih Kang Kiki ya. Selamat Kang Kiki.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Lumi. Berikutnya kita gaskan lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin. Nah, Salendro. Hah? Pasti orang Garut.
2: Nah, gitu yang kena terangan ini.
0: Ada ngan orang Garut tembisan gitu. Aduh. Kumaha damang?
2: Kumaha ya, kumaha. Damang.
0: Bisa buana? Buana buaya itu.
2: Mana gitu. Hanya akal gini.
0: Tentuingan
2: aik akang. Tentuingan.
0: Aduh, pinternya, pinter nembang gini. Sok atuh, mangga lagunya apa nih?
2: Lagunya Boro-boro.
0: Cacahan nih kan.
2: Iya.
0: Karunya sih, cacahnya Boro-boro.
2: Masalahnya Boro-boro gak iman. Tadi kan Jaja Miharja dari DKI,
0: iya,
2: pindah ke Bandung.
0: Nah, Caca.
2: Ya kan?
0: Caca mah orang Tasik sih.
2: Iya.
0: Tapi beda orang Sunda kenehnya. Iya.
2: Kan gitu. Iyalah.
0: Oke dah, yuk kita puterin ya.
2: Gimana? Sudah ngopi belum?
0: Sudah ngopi belum?
2: Iya Kang Kiki, udah ngopi belum?
0: Kalau saya tadi udah makan aja, belum ngopinya. Ngopi pasti.
2: Oh, nggak ada si Bun dari presiden itu?
0: Ada.
2: Oh, udah nggak ada Bun dari.
0: Biasa.
2: Iyalah. Yalah ya.
0: Yuk, mangga.
2: Mugi-mugi dalam mangsa kulawargi atur nuhun tata cana.
0: Mohon.
2: Diantos tembangna.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gitu. Kaburul leungit. Bang Rizal Buana. Yang lainnya boleh silakan ya, atau juga yang melalui pesan WhatsApp kita ya, di WhatsApp kita apakah sudah ada? Belum. Jalan-jalan. Daripada ngantri di SPBU, ya udahlah ngantrinya di sini aja nih Abang Deraka. Biar bisa ketawa-ketawa gitu ya. Baik, untuk lagu berikutnya langsung saja kita hadirkan ya di sore hari ini ada Jaja Miharja. Ya. Mang Jaja dengan cinta ban motor. Terus juga ada Boro-boro dari Caca Handika ya. Untuk Anda kami harapkan tetap bersama kami Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
1: Boten enten, Mas.
0: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
1: Loh, sampun telas, Mas.
0: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edian.
0: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
2: Intermezzo. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Iya, dua lagu dari Jaja Miharja dan Caca Handika. Hey hey. Selamat sore juga untuk yang sudah bergabung di Prodangdut ya, melalui requestnya melalui WhatsApp ya. Selamat sore Pro 4 Medan. Saya Laras, pendatang baru dari Sambas, Kalimantan Barat. Oh iya, salam kenal ya untuk Laras di Kalimantan Barat ya. Request lagunya Lesti lah, judulnya Kura-kura dalam Perahu gitu. Salamnya buat siapa aja deh yang lagi mendengarkan gitu ya. Baiklah Laras, langsung aja kita gaskeun. Kalimantan Barat gimana kabarnya ya? Baik untuk Anda, nanti tentunya masih bersama kita di Prodangdut. Lepas kumandang azan akan kita lanjutkan kembali ya Abang Denaka. Dan selamat sore, selamat mendengarkan kembali Perbat FM, suara budaya Nusantara. Sabar dong Lesti, sudah menjerit aja sih Lesti nih ya. Yuk.

0: Baik, 88,4 MHz Propat FM Suara Budaya Nusantara Abang dan Aka, tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Mudah-mudahan insyaallah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar.

الرصيد. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada masa keemasan Islam antara tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang adil, alim, dan membawa Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan dunia yang sering dikaitkan dengan kisah 1001 Malam. Berikut ada beberapa hal penting di masa Khalifah Harun al-Rasyid yang menjadikan Islam pada fase puncak kejayaannya atau the golden age of Islam. Di bawah pemerintahannya, Baghdad tumbuh menjadi metropolis dunia. Harun al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang merupakan lembaga perpustakaan dan pusat penerjemah ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang terkenal soleh dan perhatian pada rakyatnya, sering berjalan kaki saat berhaji, serta memuliakan ulama. Harun al-Rasyid memiliki kekuatan militer dan politik yang membentang dari Afrika Utara hingga India. Ia memimpin ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium dan memperkuat pertahanan negara. Harun al-Rasyid wafat pada usia 43 tahun di Tus, Khorasan, Iran sekarang, pada tahun 809 Masehi. Sebagai penguasa yang visioner, Harun al-Rasyid memajukan pendidikan dengan memberikan penghargaan setara emas

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW berbicara dengan sang majikan wanita itu dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

0: Baik, pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Rodang Dut, makin asik, makin yahut. Request lagu dangdutnya, yuk, yuk, yuk, yuk. Gitu ya. Tuh, sudah mulai berkeliling-keliling lagi nih. Kita coba menyapa kembali Anda. Halo, Rodang Dut.
1: Rodang Dut, makin asik, makin yahut.
0: Makin asik. Sambil nyanyi bisa gak sih?
1: Apa?
0: Sambil nyanyi.
1: Enggak, siapa yang bilang? Siapa?
0: Siapa nih?
1: Ini Neng Gelis.
0: Neng Gelis.
1: Gelis pujaan hati.
0: Oh, kok bisa ya lagu Sunda? Ini orang mana nih?
1: Iya, orang Gering.
0: Iya, paling Gering Rut, Ring Rut aja nya.
1: Iya, kan pulang, Kiki.

0: Nah,
1: ini Borwa Borwa Amel tuh Borwa apa sih?
0: Kalau aku kan Borda Manik.
1: Damanik ya kan?
0: Iya, iya. Tapi kan bundanya lain ya kan?
1: Suami Jawa. Suami marga apa?
0: Jawa.
1: Oh, jadi apa namanya sih?
0: Jawa kan.
1: Jadi gitu. Jadi si manja ya?
0: Iya, si manja.
1: Si Malungun, si Malungun Jawa gitu ya.
0: Iya, Jabat Jawa Batak.
1: Oke, okay, lagunya apa nih?
0: apa ya? Lagunya ini aja kan Kiki. Lagunya dari
1: Eri Susah.
0: Eri Susah. Eri
1: Susah. Erinya lagi susah.
0: Mata ngomong udah lama nggak di Medan. Kayak gitu.
1: Enggak lah, maksudnya kan Erinya lagi susah, jadi susah. Kalau Eri Susan mah enggak susah-susah ya. Iya, lagunya apa namanya lagunya?
0: Lagunya Anugerah Cinta Kang Kiki.
1: Ah, Anugerah?
0: Anugerah Cinta.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena aku lagi Anugerah Cinta sama suami.
1: Anugerah Cinta ini ada juga versinya dari Amelia Hesti. Mau yang mana?
0: Dari Eri Susan aja.
1: Tetap Eri Susan ya.
0: Iya, itu yang enak ya kan. Kok di kapal itu nggak enak udah.
1: Yang lain belum tentu paten katanya gitu ya.
0: Itu kan yang aslinya ya kan.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan ada kan Kang Kiki.
1: Ya kalau ya. Saya mau diadadain aja.
0: Sehat ya. Kan?
1: Ada, alhamdulillah.
0: Umi dan saya kan, Umi Syumi.
1: Umi Syumi biasanya, tapi nggak tahu juga nih lagi tidur ya, mungkin.
0: Kan seperti lagi mau telepon dan
1: nyari. Iya.
0: Ya bulan pagi kan aku bilang aku mau pergi. Nanti kita pulang ya kan.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Tapi kalau di Medan kan dari sini aja terus langsung kalau ada waktunya ada peluangnya kan. Perdangdut ya kan, Markobar.
1: Markobar.
0: Tapi dia masih ini di Markobar juga.
1: Masih dia mah dari pagi, siang, malam selalu.
0: Pagi itu 1, 2, 4.
1: Iya.
0: Dan punya ya kan kan.
1: Pokoknya mah dia mah inilah.
0: Emang itu dia ada apanya dia bandingannya.
1: Iya
0: gitu. Kan ya kalau gitu ya kan.
1: Iya.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amel ya, pingin lagu Anugerah Cinta. Yang disambas Laras, terima kasih ya. Ada juga nih Kang Kiki Pro Dangdut request lagunya dari Nais Larasati ya. Kak Farida. Sabar ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, makin aksi makin yahut.
1: Yahut dengan siapa di mana nih?
2: Ini asli orang Sunda ini mah.
1: Kang Ahmad.
2: Iya, siapa lagi? Sumuhun Kang Kiki atau apa?
1: Kumaha damang?
2: Pangesto.
1: Iraha.
2: Enggak, ini lagi batuk-batuk kena begadang terus di bola.
1: Oh, atunya nah jam tilut teh sare.
2: Begadang sampai pagi. Kok make ya tap semifinal Kang Kiki.
1: Iya nya ramenya. Are abdi mah ada cok capek jadi ah ken bae sare. Iya tuh.
2: Ini mah asli anak buah KDM ya.
1: KDM. Lain kada demes ya.
2: Kada demes atuh. Kada demes mah tina kulit sampel.
1: Kulit sampel.
2: Kulit singkong.
1: KDM cenah kada demes ieu mah lain, ieu mah KDM Kang Dedinya.
2: Asli anak buah KDM.
1: Irah ka Medan atau Amengan ya 2 jam setengah atau di Bandung mah da deket, caket.
2: 2 jam setengah eta na oke. Itu belum ada uang receh buat beli tiketnya itu kan gitu.
1: Uang recehnya lumayan ya.
2: Belum ada uang recehnya. Kena batuk atau
1: gini? Gening batuk atau enggak?
2: Nah, batuk kan masih kena nempel begadang wae itu kan gitu.
1: Karunya atau gitu mak tuh. Minum atau mau ngeleut atau?
2: Ikut karaokean bari batuk kemari waduh batuk karaokean sing itu
1: iya iya kemana karaokean
2: kemana lagi kemana Kang Kiki sing deh itu sama-sama itu berasal dari Sunda sing, ada lagi ini siapa kabar
1: iya lagi liburan kalau saya mah
2: liburan
1: libur gitu, ya. Banyak liburnya
2: kan ada Kang Kiki keponakan mah orang-orang itu tapi margatnya Ginting tapi di Pematang di mana di Pematang Siantar.
1: Oh, Pematang Siantar. Kemarin saya ke Pematang Siantar juga. Mudah-mudahan ini juga. Kau bermarga?
2: keponakan kan dulu kerja anak di Bekasi, terus ketemu dengan calon istrinya Cari Sunata sama-sama di kerja di Bekasi, jadi gitu kan.
1: Iya, jadi
2: udah karena... anak udah punya anak tiga terus sekarang gitu.
1: Oh, tugas baranahan ya.
2: Jadi ditinggalnya sekarang di Pematang Siantar.
1: Gitu. Iya, Pematang Siantar mah mirip Bandung dah, teu panas-panas teuing.
2: Iya.
1: Mangga tuh laguna naon?
2: Ah, laguna mata weh. Seminggu di Malaysia, nu duet dengan Teh Imam Mas Arifinnya.
1: Kenal buat
2: siapa? Mengapa adik wajahmu kini muram selalu?
1: Karena nah, apa?
2: Tapi itu hoyong-hoyong duet, dina atau karaokean deh. Nggak ada layan, aduh.
1: Ya sok atau mangga di
2: layan. Ah, namanya mah Ari Kang Kiki Pamegat, semua di Pamegat tuh ngawal.
1: Ulahnya. Ya kayak mun aya deui nya. Kieu carana kayak mun abdi keur di middle kena waktu menghandle karaoke pro dangdut. Nanti kalau misalnya lagi saya lagi ngada acara. Nah, salah satunya adalah teleponnya via WA gitu.
2: Bisa WA gitu bisa enggak?
1: Bisa, asal sambil dengerin radio gitu. Jadi bisa terdengarnya. Kayak lah, sugan mun dina jadwalnya ya, pas di jadwalnya.
2: Iya, biasanya kan sebagai ama harus dengar radio gitu.
1: Iya.
2: Ah, emang ngomong itu yang lain mau masuk nanti ya.
1: Iya, emang gak
2: apa-apa. Misalnya yang barusan, Neng siapa yang barusan? Neng Gelis ya.
1: Neng, iya.
2: Yang masuk.
1: Neng Gelis, Marga Damanik.
2: Boro Damanik. Salam kenal ya, nya. Kayak orang Bandung.
1: Gitu. Amelia
2: kan, namanya. Kan daerah sekarang Kang Kiki, ya, sama, berasal dari... dari tanah Sunda
1: gitu. Tanah Sunda Wibawa.
2: Tanah Sunda Wibawa. Sekarang bisa dia nelpon juga di daerahnya Kang Deddy Mulyadi, kadarnya Pak Bobby Nasution kan. Ya iya benar. Kan iya. Punya Bapak Bobby Nasution untuk kan Sumatera Utara.
1: Ya, iya. Siap lah.
2: Ya gitu ah. Kayaknya.
1: Mangga atuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah geningnya ya Kang Ahmad. Ah, jangan keterusan Sunda terus, satu kiki dah kiki di Medan. Mohon di Medan, tapi dah kumaha, dah Sunda masih kena. Baiklah ya, Abang Neneka yang ingin juga bergabung masih ada waktu loh ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Oh iya, tadi siapa? Kak Farida sabar ya. Oh ada juga nih Bunda Ira, Kak Ira Tarigan ya. Di prapat lagunya Awet Muda Roma Irama ya dari Kak Ira, terima kasih. Ditunggu ya lagunya. Oke deh, kita hadirkan lagu-lagu request Anda. Mudah-mudahan Anda tetap betah gitu ya. Tetap keep smile, tetap tersenyum, bahagia selamanya. Seperti lagunya dari Adibal ya, bahagia selamanya. Terus juga, ini deh, Anugerah Cinta dulu ya, dari Eri Susan ya. Nanti dilanjut dengan lagunya yang lainnya. Selamat mendengarkan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Bro Dangdut, makin asik, makin yahut.
1: Indonesia berdangdut,
2: Indonesia berdangdut,
1: Indonesia bergoyang.

saya batuk dulu. Jadi batuk. Iya, jadi batuk. Baik, Abang dan Kak, di sore hari ini sudah ada yang bergabung. Tadi ada Cynthia, ada Ririn, ada Bu Ratni, ya. Ada Bang Lumi, ada Bang Rizal Buana, Kurang Garutea, Kang Ahmad. Terus juga ada Laras di Sambas, Kalimantan Barat, ya. Ada juga tadi Bu Ratni, begitu ya. Terus Kak Ira Tarigan, Kak Farida, ada Amelia juga. Pokoknya semuanya yang sudah menikmati sajian acara Pro Dangdut, kami ucapkan terima kasih juga, ya. Dan dua lagu terakhir di kesempatan hari ini untuk Anda, sekaligus juga nanti ada sajian berikutnya, yaitu Jazz Musik, ya. Selama 30 menit kita akan hadirkan lagu-lagu tanpa ada suara saya, begitu. Selamat sore, selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan untuk mengiringi senam di tanah Papua, bahkan

Ya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kak jelang pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kajian Islami Mutiara Sore kita hadirkan untuk Anda dengan tema etika dan sikap seseorang muslim jika sakit. Yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Marasakti Bangunan MA, Ustaz kita hari ini untuk Anda dari Pokjaluh Kemendag Medan. Selasa 14 Juli 2026 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik untuk Anda, selamat mendengarkan kajian Mutiara Sore bersama program 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qurabatihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita sampaikan rasa syukur kita yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa

Pada hari ini kita diberikan kenikmatan yang begitu banyak, begitu luas, dan wajiblah rasanya kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan menyampaikan rasa syukur yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nanti dinilai sebagai abdan syakura, hamba yang pandai.

saya ditimpa kesulitan, ditimpa sebuah penyakit. Dan penyakitku ini sudah menjadikanku agak sulit beribadah kepadamu ya Rob. Kira-kira begitu. Jadi sakitnya Nabi Ayub itu sudah sedikit menghalangi kekhusukannya dalam beribadah. Frekuensinya mungkin banyaknya beribadah kepada Allah itu, jadi dia bilang wa anni masani ad-durru. Kemudian dia sambung, sedangkan engkau ya Allah anta arhamur rahimin. Engkau itu adalah sungguh sangat maha penyayang dan maha pengasih. Jadi begitu digambarkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 83 ini. Jadi Nabi Ayub itu tidak meminta kesembuhan dengan nada memaksa. Jadi tidak dia bilang, ya Allah sembuhkanlah aku. Aku udah dikucilkan orang, udah dicaci maki orang. Padahal aku dulu diidolakan, dibangga-banggakan karena aku. Tidak begitu. Tapi melainkan Nabi Ayub ini hanya menyatakan bahwa kondisinya saat ini sudah mengganggu hubungannya kepada Allah. Dan kemudian memuji Allah. Itu dia. Anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih. Engkau maha penyayang ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad, memberikan petunjuk kepada kita bahwa kalau kita sakit itu memang tak boleh kita berpasrah. Kita harus berobat. Kita harus ke dokter, kalaupun ke dokter, ke tabib dan lain sebagainya. Karena setiap penyakit itu ada obatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh pasrah kalau sakit itu. Jadi kita harus berobat. Yang kedua, kita harus berhusnuzon. Artinya berbaik sangka kepada Allah. Bahwa setiap rasa sakit, bahkan sekecil tusukan duri, adalah penghapus dosa-dosa kecil kita jika kita ikhlas. Yang ketiga, Nabi menjelaskan kepada kita, kita menjaga lisan, hindari mencela penyakit. Nah, ini kadang-kadang kita latah ya, masih sakit aja pun kepala nih, masih sakit aja pun perutnya, itu latah itu. Jangan kita mencela. Tak boleh kita mencela. Karena yang seperti yang disampaikan di atas tadi, bahwa setiap penyakit yang kita alami jika kita ridho dan ikhlas akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, kemudian perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sakit itu banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun doa yang semacam yang disampaikan oleh Nabi Ayub tadi, bahwa tidak langsung kita meminta kepada Allah. Katakanlah, ya Allah, penyakit yang kualami ini, atau demam yang kurasakan ini, sakit kepala yang kurasakan ini, sulit aku sholat ya Allah. Sembuhkanlah penyakitku ini, biar aku rajin sholat, rajin aku mau membaca Al-Quran, rajin aku bersodakoh dan lain sebagainya. Jadi engkaulah maha pengasih, engkaulah maha penyayang. Saudaraku jamaah rahimakumullah, sebagai penutup lah kira-kira dalam tausiah yang singkat ini. Sebenarnya sakit yang kita rasakan itu adalah sebuah momentum untuk kita istirahat sejenak. Ya, istirahat sejenak dari hiruk pikuk

0: kehidupan dunia ini. Kadang kita membuat alasan-alasan sakit itu karena urusan dunia. Ya, saya sakit. Kenapa? Tidak bisa rapat. Urusan-urusan dunia yang kadang-kadang kita alaskan sakit. Kemudian ini adalah momentum taqarrub kepada Allah, kepada Sang Pencipta, sehingga kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita kalau sakit itu ikhlas, sabar, berhusnuzon kepada Allah. Jangan kita cela sakit yang kita alami, dan kemudian kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pendengar setiap Pro 4FM senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali pada lain kesempatan. Saya Marasakti Bangunan ingin mengakhiri tausiah ini. Mana tahu ada kesilapan kata, saya mohon ampun dan mohon maaf kepada kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik. Saya kembali kepada bangunan dan tentunya ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadah yang langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar China selain itu langgar, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di kota. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menjumpai, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Ada juga pada Ketua Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Api ini, dengan ilmu mewakaf, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini 100% dia yang bangun dengan uang dia, Chong Api ini. Kayak kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atapnya itu kayak film Shaolin. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan lah. Kayak itulah ada di sini, bos. Nah, bentuknya itu tangga dia, itu maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lubang berkat ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir, diawali dengan tanpa akhirnya. Nah, kita kan tahu lah tahun berakhir dia apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Chong Api. Setelah siap bangun Chong Api, maka diserahkannya ke Sultan.
0: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

0: Lagu religi dari Sabian featuring Tasya Rosmalia ya, teman sejati Abang Dadaka. Baik, untuk Anda pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya kabar berita perempat pukul 18 dan juga religi sore ya, perempat FM sebagai penghantar sebelum kubanang azan maghrib tiba ya. Selamat mendengarkan kembali perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: 88,4 perempat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pernahkah Anda mendengar tentang tarian Huda-Huda dari Simalungun, yaitu tarian pelipur lara saat keluarga berduka? Tarian Huda-Huda merupakan sebuah kesenian tradisional yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi para pelayat. Tarian yang juga disebut topping-topping ini khususnya dipertontonkan ketika ada keluarga yang sedang berduka. Melansir dari warisanbudaya.kemdikbud.go.id, munculnya tari Huda-Huda ini berawal dari anak raja yang meninggal dunia, hingga membuat permaisuri merasa begitu sedih, bahkan ia tidak rela jika anak satu-satunya itu dimakamkan. Dari situlah, sekelompok orang mulai mencari cara untuk membujuk permaisuri dan menghibur hatinya yang sedang berduka itu. Kemudian sekelompok orang tadi menciptakan sebuah gerakan dengan menutup muka mereka dengan paruh burung enggang untuk menghibur sang permaisuri. Selain itu, ada beberapa orang yang memakai topeng berbentuk wajah laki-laki dan juga wajah perempuan. Ada juga di antara mereka yang berinisiatif menambah bunyi-bunyian sebagai pengiring tariannya. Dari situ, sang permaisuri pun tertarik melihat pertunjukan tersebut dan lupa bahwa anaknya yang meninggal dunia itu akan dimakamkan. Momen itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk sesegera mungkin mengubur anaknya. Saat ini, tari Huda-Huda sudah menjadi tradisi di masyarakat Simalungun untuk menyambut tondong melayat. Tondong sendiri adalah keluarga yang sedang berduka. Dalam penyambutannya itu, seluruh keluarga besar yang berduka menari untuk menyambut tondong. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Biasanya, properti yang digunakan dalam penampilan tari Huda-Huda ini berupa topeng dalahi atau topeng berbentuk wajah pria, topeng daboru berbentuk wajah perempuan, dan Huda-Huda berbentuk wajah burung enggang. Seiring perkembangan zaman, tarian ini sudah berubah fungsi menjadi seni pertunjukan hiburan bagi penonton. Bahkan, tradisi ini sudah jarang ditampilkan ketika ada orang lanjut usia yang baru saja meninggal dunia. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religisore Islami, Pro 4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

hijrah cinta dari Adam ya Bang Redaka. Hijrah ini kalau lebih kurang saya faham mengenai perpindahan ya Abang Redaka, berpindah begitu Abang Redaka dari kondisi yang lama ke tempat yang baru, atau dari mendatangkan berbagai keutamaan yang tentunya besar bagi seorang muslim ya. Nah, di antaranya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dilapangkan dan diberkahi rezekinya, di samping masuk surga serta mendapatkan pahala meskipun meninggal dunia sebelum sampai tempat tujuan. Begitu Abang Danaka. Nah, terus pertanyaannya berpindah ini seperti apa sih begitu ya? Berhijrah itu seperti apa sih realnya ya? Dan tentu untuk mengenali lebih dalam mengenai hijrah banyak dalil dan juga keterangan ya, hikmah seputar hijrah ya. Tentunya berpindah dari masa suram kepada masa yang penuh terang benderang dengan keutamaan Islam ya Bang Danaka. Jadi hijrah sebagai turning point ya, titik balik keberhasilan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam menjadikan Islam sebagai agama penutup atau penyempurna agama-agama sebelumnya ya. Jadi kala itu 15 abad yang lalu di Mekah, Nabi Muhammad hanya berhasil menanamkan keimanan serta mendidik akhlak pribadi para sahabat dengan jumlah yang tidak terlalu besar ya. Namun setelah hijrah ke kota Madinah, orang-orang beriman semakin bertambah. Nabi Muhammad pun berhasil membentuk kota Madinah menjadi kota yang beradab, kota berpengetahuan, dan kota yang mempunyai peraturan kehidupan yang didasarkan pada kepatuhan dan kesepakatan atas norma ataupun aturan bersama, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras maupun golongan demi kepentingan bersama melalui Piagam Madinah. Wah, Masya Allah ya Bang Danaka. Jadi kapan lagi berhijrah ya? Baik, kita hadirkan lagu, ini lagu Sunda ya, bukan lagu cinta sebenarnya, isinya itu adalah lagu mengenai keresahan hati ya, seorang yang menyanyikannya begitu lebih kurang Abang Danaka, mengenai keadaannya, kenapa begitu merasa melayang, merasa tidak ada pijakan di bumi ya, tidak ada lagi pegangan. Nah, itulah ketika selemahnya iman dalam keadaan seperti itu ya Abang Danaka. Ini salah satu lagu yang saya suka juga ya, walaupun mungkin Anda belum mengerti, tapi kalau orang Sunda mah pasti ngerti ya. Baiklah, selamat mendengarkan ya lagu berikutnya, lagu religi islami dari Teh Nining Meida dengan Kumalayang.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Iya, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: akhirnya kita bisa nongki-nongki juga ya Jeng ya.
1: Setelah lama gak ketemu ya.
0: Kita pesen yuk, kita pesen-pesen.
1: Ayo pesen aja, aku yang bayar.
0: Mantep deh.
1: Akhirnya ditraktir juga ya.
0: Bang, pesen bang.
2: Iya.
0: Aku mau bakso beranaknya satu.
2: Oke.
0: Level yang paling pedes ya bang.
2: Oke, level 6 apa 7?
0: Yang terakhir mana tuh?
2: 7.
0: Mau itu level
2: 7. Pedes sekali loh kak.
0: Iya gak apa-apa, memang lagi mau yang pedes-pedes nih bang.
2: Oke.
0: Sama minumannya.

0: Minuman yang soda-soda ya satu.
1: Oke.
0: Oke.
2: Bang, kalau aku mau pesan seblak ya, yang paling pedes pokoknya, yang cabenya banyak lah pokoknya ya.
1: Wah, pedas semua nih.
2: Eh tunggu. Pesan apa sih kalian? Ya pesan yang kita ngidam-ngidamin dari kemarin lah.
0: Gak boleh lah, kan kalian lagi hamil. Kok makan yang kayak gitu?
3: Emang apa hubungannya lagi makanan sama kehamilan?
2: Kalian lupa ya aku dokter. Kalian tuh harus mikirkan dari sekarang nutrisi untuk kandungan kalian. Mau anaknya jadi stunting ntar.
0: Lah, kalau kayak gitu kita bolehnya makan apa?
2: Ya makan makanan bergizi lah. Dari mulai bayi itu di dalam perut udah memikirkan makanan bergizi, sayur-sayuran, buah, itu penting tahu. Abang, ganti pesanannya.
1: Oke, siap, dicatat. Jadi pesan apa?
0: Ya udahlah bang, salad sayur aja lah.
2: Kalau aku udah buah aja bang.
1: Oke, kalau kakak apa kak?
2: Air putih aja ya.

Iya, program Patra Medan Suara Budaya Nusantara mengenakan lagu dari senada ya, Neo Solawat. Selanjutnya sebagai penghantar kumandang azan, sebelumnya kita hadirkan untuk Anda solawat Hibzul Bilad ya, dan insya Allah kita akan sama-sama melaksanakan ibadah solat maghrib nanti jelang pukul 18:44 waktu Indonesia Barat. Baik, dari studio program 4 kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pendiri dinasti Ayyubiyah. Salahuddin merupakan sultan dan panglima perang Islam legendaris keturunan Kurdi yang menyatukan wilayah Mesir, Suriah, Yaman, dan Irak. Terkenal karena membebaskan Yerusalem dari tentara Salib pada tahun 1187, ia dihormati di timur dan barat atas kepemimpinan, kedermawanan, serta sifat kesatria dan toleransinya. Memiliki nama lengkap dan kelahiran, yaitu Abul Muzaffar Yusuf bin Nazmuddin Ayyub yang lahir di Tikrit, Iran, pada tahun 1137 Masehi. Awal karir dari Salahuddin Al-Ayyubi dimulai ketika militer di bawah bimbingan pamannya yaitu Asaduddin Syirkuh dalam kampanye militer di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi adalah merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah pada tahun 1169 Masehi. Ia menjadi wazir Mesir dan kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah setelah meruntuhkan kekhalifahan Fatimiyah. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menyatukan negara-negara Islam yang terpecah dan kembali merebut Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Setelah pertempuran Hattin, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pemimpin yang taat, soleh, sederhana, dan dermawan. Ia sering mendonasikan hartanya untuk rakyat miskin. Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai simbol persatuan dan perlawanan umat Islam, serta diakui oleh sejarawan Barat sebagai sosok kesatria yang ideal karena kemurahan hatinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Salahuddin wafat di Damaskus pada 4 Maret 1193 Masehi dalam

0: Iya, program Ambatan Medan Suara Budaya Nusantara, lagu Kuasa Ilahi sebagai lagu terakhir ya di sajana acara Religi sore hari ini, program Ambatan Medan Abang Danaka. Kita jelang hadir untuk Anda berikutnya obrolan budaya Simalungun ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah kabar berita perompak. Selamat mendengarkan kembali.
1: Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar berita perompak. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi Marhata Sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Masak Nabi Datur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, Dayok artinya ayam, dan Nabi Datur artinya yang diatur. Dengan begitu, Dayok Nabi Natur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, Dayok Nabi Natur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima Dayok Nabi Natur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, Dayok Nabi Natur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

sulapei yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Baik, program 4 Medan Suara Budaya Nusantara ya. Pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Mengenai Simalungun, budaya Simalungun ada juga dengan beragam adat misalnya tentang kuliner ya, Dayak Nabinatur gitu ya. Terus juga alamnya ya, wisata Simalungun nih ya. Jadi kalau Simalungun banyak banget nih Abang Denaka ya, pemandian mata air sebening kristal yang membuktikan dengan panorama perbukitan ya, dengan panorama Danau Toba ya. Anda bisa mengunjungi pemandian alam Bahdamanik, Sidamanik untuk berenang ke tempat-tempat yang sejuk ya, dan banyak rekomendasi tempat wisata di Simalungun ya Bang Denaka. Ada kebun teh Sidamanik tuh ya. Jadi kita bisa berada di tengah-tengah perbukitan teh hijau yang membentang luas, menyenangkan, dan itulah yang ditawarkan oleh wisata alam kebun teh Sidamanik ya. Suasana yang tenang dan udara yang sejuk membuat tempat ini sangat cocok untuk menyegarkan pikiran Anda. Wah, pingin jalan-jalan nih ke Simalungun ya Bang Denaka. Sambil juga mendengarkan lagu-lagu dari Simalungun, keren abis ya pokoknya mak. Selamat mendengarkan kembali Perwat FM, Suara Budaya Nusantara.

Iya, lagu Boto-Boto ya. Berikutnya dari Medio Purba nih, Isedo Ham. Wah. Oh iya, tadi ada telepon juga ya dari Kak Farida ya. Selamat mendengarkan Propat FM Suara Budaya Nusantara. Sambil mendengarkan lagu-lagu khas dari Simalungun ya untuk Anda.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Ya, 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara Magdalena ya. Dan rekomendasi spot wisata yang ada di Simalungun itu banyak banget ya. Di antaranya tadi ada Kebun Teh Sidamanik, terus juga ada Umbul Manigom Nauli. Nah, dari tempat di Simalungun sana ada tempat bernama Umbul Manigom Nauli ya. Tempat wisata satu ini merupakan pemandian yang airnya bersumber langsung dari 3 jenis mata air. Nah, segarnya air kolam akan menggoda siapapun untuk berenang di dalamnya. Lokasinya di Buntu Bartong, 3 Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ya. Dengan tiket masuk hanya Rp5.000 saja, Anda sudah dapat menggunakan fasilitas di sana ya. Terus juga di sana tersedia kolam renang ya, kamar mandi, pondok, loker penyimpanan parkiran dan penyewaan pakaian renang. Berikutnya Kawah Putih Dolok Tinggi Raja, ini juga sama tempat wisata yang ada di sana juga bisa direkomendasikan ya, karena tempatnya yang menyajikan pemandangan mata air panas berwarna putih susu dan endapan mineral yang indah. Panorama alam yang indah menjadikan Kawah Putih Dolok Tiga Raja menjadi salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi ya, selain tempat-tempat yang lainnya. Baiklah, untuk Anda Bang Dadaka di malam hari ini tuntas sudah kebersamaan kita ya di acara apresiasi budaya Simalungun. Sesaat lagi nanti ada Nazwa ya yang akan menemani Anda di Suara Budaya Sumut 4 untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagai penghantar azan di malam hari ini kita hadirkan untuk Anda Salawat Hibzil Milad untuk penantikan sebagai tanda penanti azan Isya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Baik, hilang pukul 19.58 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kemana azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya, Abang dan Naka. Sekaligus saya undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Dan tentunya nanti ada Naswa Sihab yang menemani. Apa Naswa Sihab? Naswa apa namanya? Naswa Alia Kusairi. Selalu lupa ya, yang menemani Anda hingga pukul 24 ya. Baik, untuk Anda jelang pukul 19.58 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Billahi fissabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Album legenda produksi RRI Medan dengan judul Kisah Asal Mula Pulau Sikantan, ditulis oleh Foni Pane, dimainkan oleh Teater Antena Medan.

0: legenda, Pulau Sikantan dulunya tidak ada. Namun ratusan tahun yang lalu telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga pulau itu muncul di tengah Sungai Barumun. Peristiwa apa yang sebenarnya terjadi sehingga Sikantan menjelma menjadi pulau? Kita ikuti kisahnya dalam cerita Asal Mula Pulau Sikantan.
1: Kantan, Kantan, di mana kau, Nak?
2: Di sini, Bu. Di samping rumah kita ini.
1: Oh. Di sini kau ya, Kantan? Ibu kira kau sedang keluar mencari kayu untuk kau jual.
2: Enggak, Bu. Ini lagi bersih-bersih, beres-beres nih, Bu. Ada apa ya, Bu? Kok muka Ibu kelihatan gembira sekali pagi ini? Memangnya ada wangsit ya, Bu ya? Wangsit ya, Bu?
1: Bukan anakku. Bukan wangsit. Tadi malam, Ibu bermimpi.
2: Mimpi? Mimpi apa rupanya, Ibu?
1: Ibu didatangin oleh seorang kakek tua, Nak.
2: Hah? Kakek tua?
1: Iya.
2: Memang Ibu kenal dengan kakek tua itu? Apa yang dia bilang dalam mimpinya itu, Bu?
1: Katanya Ibu disuruh pergi menggali tanah di sebuah tempat di hutan anakku.
2: Apa? Ibu disuruh menggali tanah?
1: Iya.
2: Untuk apa, Bu? Kurang kerjaan. Kira-kira makna mimpi Ibu itu bagus. Siapa tahu bisa mengubah nasib kita, Bu.
1: Oh, mungkin juga ya, Nak ya. Baiklah, kalau begitu kita coba pergi ke hutan untuk mencari petunjuk mimpi Ibu. Bagaimana?
2: Baik, Bu. Baik. Jangan lupa nih, bawa linggis, Bu.
1: Sekitar mana ya? Coba aku ingat-ingat dulu petunjuk sang kakek itu. Nah, ini dia anakku. Ya, benar. Ini dia anakku.
0: Sikantan pun mulai menggali tanah di bawah sebuah pohon yang besar dengan penuh semangat. Setelah menggali, Sikantan menemukan sebuah benda yang terbungkus kain putih yang sudah usang.
2: Apa? Ini? Oh, ternyata ada kain bungkus kelihatan sudah usang, Bu.
1: Apa, Nakku?
2: Ini, Bu. Ada kain putih berbungkus lagi.
1: Coba kau buka.
2: Aih, aku takut, Bu.
1: Nggak apa-apa, Nak. Mudah-mudahan bungkusnya bagus.
2: Ternyata, Bu.
1: Ya?
2: Bu.
1: Ya?
2: Kita menemukan tongkat emas berhiaskan permata. Oh my God.
1: Wow, tongkat ajaib dari emas. Aduh, Ibu tidak percaya semua ini, Nak. Bendanya luar biasa. Kantan? Kantan?
2: Iya, Bu.
1: Apa kita jual saja benda ini? Hasilnya, kita beli rumah. Ibu sudah capek jadi orang miskin, anakku.
2: Baiklah kalau begitu, Ibu. Nggak ada salahnya kalau kita jual. Penduduk desa di sini rata-rata hanya petani biasa dan hidupnya pas-pasan.
1: Ya, atau begini, Kantan. Kau jual di pulau lain.
2: Baik, Bu. Usulan yang bagus. Tapi hati kecilku ini mengatakan aku tidak mau meninggalkan Ibu sendirian di rumah.
1: Udah, pergilah, Nak, pergi.
2: Baik, Bu.
0: Akhirnya, berangkatlah Sikantan dengan sebuah tongkang menyusuri Sungai Barumun menuju Laut Lepas. Dan seterusnya, ia pergi ke Malaka. Sudah berhari-hari Sikantan terombang-ambing oleh gelombang di tengah laut. Meskipun perjalanan menguras tenaga dan membosankan, namun niatnya tidak surut. Ia yakin hasil dari penjualan tongkat emas itu akan mengubah nasibnya.
3: Hei, anak muda. Apa yang kau bawa?
2: Maaf, Tuan. Tuan memanggil saya.
3: Iya, apa yang kau bawa?
2: Ini tuan, tongkat emas.
3: Oh, benarkah?
2: Iya.
3: Bagaimana jika benda ini kamu tawarkan kepada raja kami? Siapa tahu beliau tertarik.
2: Baiklah. Baiklah kalau begitu tuan. Di mana tempatnya tuan? Saya akan segera menghadap raja tuan.
3: Baik, mari kamu ikut dengan saya. Saya akan melaporkannya kepada raja. Tuan,
4: ada apa Hulbalang?
3: Begini Baginda, ada yang ingin saya sampaikan kepada Baginda Raja.
4: Apa yang hendak kau sampaikan Hulbalang?
3: Ini Baginda, ada seorang pemuda miskin. Dia ingin menjual sebuah benda yang sangat berharga miliknya.
4: Memangnya benda seperti apa Hulbalang sampai katanya sangat berharga itu?
3: Ini tongkat emas Baginda.
4: Tongkat emas?
3: Iya.
4: Wow, istimewa sekali benda ini. Aku sangat suka benda ini Hulbalang.
3: Baginda Raja suka dengan tongkat emas itu?
4: Iya, aku suka dengan tongkat itu.
3: Baik, kalau begitu Baginda Raja,
4: bawa dia masuk ke istana.
5: Hai anak muda, dari mana kau dapatkan tongkat emas ini? Apakah benda ini memang ingin kau jual?
2: Iya Baginda Raja. Hamba ingin menjualnya untuk membeli rumah di kampung.
5: Oh, begitu rupanya. Aku akan bertanya kepada kau, apakah engkau memang mau tinggal di istana ini?
2: Maksud Raja?
5: Ya, kau akan kujadikan sebagai menantuku.
2: Ah, apa Raja tidak salah ini?
5: Memangnya ada yang salah dengan perkataanku ini. Aku melihatmu anak yang baik, dan kau pantas kujadikan sebagai menantuku di istana ini.
2: Ampun Raja, jika itu kehendak Raja, hamba menerima tawaran itu.
0: Seminggu kemudian, si Kantan pun dinikahkan dengan putri Raja yang cantik jelita. Pesta pernikahannya dilangsungkan dengan sangat meriah. Sejak itulah, si Kantan resmi menjadi anggota keluarga istana Kerajaan Malaka, dan ia hidup bahagia bersama dengan istrinya di istana.
6: Pagi, Kanda.
2: Iya, Dinda.
6: Ngomong-ngomong, apa Kanda tidak rindu dengan ibu di desa?
2: Rindu, tapi masih banyak kerjaan, Dinda. Urusan istana juga begitu banyak ini.
6: Iya, tapi Kanda ya harus pigilah melihat ibu di desa. Dia kan sudah tua, mana sendiri lagi dia tinggal di desa itu. Kapan-kapan kita ke kampung ibunda Kanda ya, biar aku juga mengenal mertuaku.
2: Gara-gara didesak oleh si Dinda ini, aku sebenarnya malas pulang. Tapi apa boleh buat? Ya, besok pagi-pagi kita berangkat.
6: Oke, baiklah Kanda.
0: Dengan menggunakan kapal pribadinya yang besar dan mewah, si Kantan dan istrinya mengarungi Selat Malaka. Akhirnya, kapal si Kantan berlabuh di kota kecil Labuhan Bilik yang terletak di muara Sungai Barumun.
7: Megah sekali kapal itu. Tapi siapa pemiliknya ya?
8: Aku pun tak tahu, Pak.
3: Lihat itu. Ada pria tampan bersama seorang wanita cantik yang berdiri di anjungan kapal. Itu. Siapa kira-kira itu ya?
7: Iya. Bu.
3: Itu yang itu.
7: Itu kan si Kantan.
3: Iya, benar. Itu si Kantan. Pemuda yang dulu itu tinggal di gubuk tepi sungai itu kan.
7: Wah,
3: betul, tanda. Iya, aku tadi sama dia. Iya, si Kantan. Iya.
0: Maka, tersiarlah kabar bahwa si Kantan telah menjadi kaya raya. Bagai seorang raja dengan kapalnya yang besar dan megah. Dan akhirnya, kabar kedatangannya pun terdengar oleh ibunya.
4: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
4: Bu,
9: ada apa ya?
4: Ibu tidak dapat kabar bahwa si Kantan datang ke kampung ini.
9: Apa kau bilang?
4: Ya, si Kantan, Bu. Si Kantan udah datang anakmu, Bu. Dia sudah kaya raya, Bu.
9: Ya Tuhan. Akhirnya anakku kembali lagi. Aku sangat merindukannya. Sudah bertahun-tahun dia tidak pulang juga ke Gubuk Reog ini.
0: Ia sudah tak sabar lagi ingin memeluk anak yang ia sayangi tersebut. Dengan sekuat tenaga, ia mengayuh sampannya lebih cepat. Akhirnya, tampaklah dari kejauhan sebuah kapal besar yang sedang bersandar di pelabuhan. Ketika sampan yang dinaikinya sudah semakin dekat dengan kapal besar itu, tiba-tiba...
10: Kantan! Kantan! Kantan! Kau anakku kan, Kantan?
6: Siapa itu, Kanda? Dia memanggil-manggil nama Kanda. Lihat, dia seorang perempuan. Dia memanggil-manggil nama Kanda terus.
2: Ah, mungkin orang lain itu, Dinda.
6: Tidak, Kanda. Aku tidak tuli. Kupingku masih mendengar. Dia terus memanggil-manggil nama Kanda. Apakah itu ibu Kanda?
2: Ah, gak mungkin. Itu hanya orang gila. Atau mungkin dia pura-pura pengen mengakui aku sebagai anaknya.
9: Kantan, Kantan, kau anakku, Kantan. Aku ibumu, Kantan. Ibumu yang kau tinggalkan dulu.
2: Dasar orang gila. Hei, perempuan tua. Enak saja kau mengaku-ngaku ibuku. Aku tidak punya ibu. Aku tidak punya ibu seperti kau ini.
6: Kanda, jangan seperti itu. Tidak baik, Kanda. Kamu bisa berdosa. Kalau dia memang ibumu, kenapa Kanda menolaknya?
2: Tidak, tidak istriku. Dia bukan ibuku. Ibuku muda dan cantik. Pengawal, usir wanita ini.
11: Baik, Raja.
9: Gak kusangka anakku seperti ini. Anak yang aku didik dan aku sayangi membuat dadaku terasa sesak. Air mataku ini tak kunjung habis. Anakku sendiri telah mengusirku. Ya Tuhan, anakku sudah durhaka denganku. Anak yang kusayangi dan kudidik jadi orang begini balasannya. Dia sudah menghinaku, ya Tuhan. Aku ini ibunya. Ya Tuhan, tolonglah aku. Beri dia pelajaran.
0: Baru saja ucapan itu lepas dari mulut sang ibu, tiba-tiba petir menyambar-nyambar. Hujan badai yang sangat dahsyat datang. Tak berapa lama, air sungai Barumun pun bergulung-gulung menghantam kapal dan tak dapat menyelamatkan si Kantan, termasuk juga istrinya.
2: Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ibu, maafkan aku, ibu. Aku sudah lupa dengan ibu. Maafkan aku, anakmu ini, ibu. Maafkan aku, ibu. Ibu!

Demikian tadi album legenda produksi RRI Medan dengan judul Kisah Asal Mula Pulau Sikantan. Kita berjumpa lagi di legenda berikutnya.

Apa ragam adat budaya Sumatera Utara? Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Mojo Jua Kita Kerina. Dalam keberagaman adat dan budaya Sumatera Utara diantaranya adalah terdapat suku Karo yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Medan dan sekitarnya. Hari ini kita sedang berada di Sanggar Budaya Garista Medan. Tentunya dalam obrolan budaya program 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini, tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya, yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Majuah-juah kita kerina, Bang.
1: Majuah-juah kita kerina.
0: Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo, yang luar biasa tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi ya, Bang?
2: Iya.
0: Iya, yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau UNIMED dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Majuah kita kerina, Bang.
1: Majuah kita kerina. Selamat sore.
0: Selamat sore ya. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau adalah merupakan Maestro Seni Budaya Karo. Hari ini kebetulan sama kita warna bajunya ya, Bang?
2: Sama merah.
0: Warna merah ya? Sesuai dengan warna karakter orang Karo juga ya? Nah, ini dia Bang Anton Sitepu ya. Anton Sitepu, Sarjana Seni, Magister Seni, yang merupakan dosen Universitas Katolik St. Thomas Medan.
2: Majuah-juah kita kerina.
0: Majuah-juah kita kerina. Saya, apresiasi dan terbawa arus suasana. Ketika saya dulu sempat ke Tanah Karo ya, ke Prastagi dengan hadirnya rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada, hadir di Sanggar Garista. Nah ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan ya, Bang. Nah sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus ya di sore hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu, Bang? Boleh ceritakan sedikit?
1: Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai. Pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari satu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana, banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu, lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo begitu.
0: Iya. Dan apa sih yang tertarik, apa yang menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu, walaupun di Kota Medan ya, yang mana notabene juga Kota Medan awal pembangunannya tokoh Karo ya. Dan ini bagaimana nih, Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini?
1: Oh iya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwalujabu. Artinya dari keberadaan satu bangunan, di situ ada 8 keluarga. Kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. ini harus di apakan itu dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat.
0: Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya, Bang.
1: Iya.
0: Dan juga yang fenomenal adalah rumah Siwalu Jabu yang besar, bisa kita lihat di belakang ya, luas dan begitu megah, ternyata bisa hadir di Kota Medan.
1: Iya.
0: Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih Garista mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya Karo di Kota Medan nih, Bang? Dan tentunya ada para praktisi kita,
1: ya.
0: Ada Bang Anton, ada Bang Pulumon. Ini bagaimana ceritanya nih, sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini, Bang? Silakan.
1: 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak, tapi pada waktu itu COVID ya, COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID, kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan. Seperti abang kita Pulumun Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa. Itu rencana kita ke depan.
0: Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Bang Anton dan juga Bang Pulumun ya, bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya karo dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista dan kegiatan apa yang dilaksanakan di sini. Boleh silakan Bang ya, Anton.
2: Terima kasih Ki.
0: Iya.
2: Ini seperti gayung bersambut sebenarnya.
0: Gayung bersambut.
2: Iya, dengan Pak Fernando.
0: Iya.
2: Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini. Saya secara pribadi. Tapi pernah dengar,
0: yeah.
2: Kan begitu. Nah, akhirnya kita berjalan kemari. Bertemu. Satu visi, satu misi. Kemudian merasa bertanggung jawab.
0: Yeah.
2: Iya, terhadap kebudayaan karo kita. Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah, ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu,
0: iya,
2: tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya.
0: Iya.
2: Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak karo dibicarakan.
0: Semua tentang khas karo.
2: Semua tentang khas karo.
0: Iya.
2: Nah, tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai, action-nya kita mulai dari anak-anak dulu.
0: Di sini. Iya.
2: Jadi dari nol ya?
0: Minggu, dari nol.
2: Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal.
0: Iya.
2: Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar dan mereka sudah tampil di beberapa tempat.
0: Yeah.
2: Jadi kita yakin dari situ, dari progres yang kita lihat itu, setiap minggu itu kita catat. Wah, ini luar biasa. Dan mereka senang. Karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata, kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana, artinya anak-anak bisa menampilkan itu, mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari Sanggar Budaya Garista.
0: Iya, beralih ke Bang Pulumun nih.
2: Ya.
0: Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik untuk mempelajari alat musik, terutama untuk tradisi karo. Nah, ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih sekolah begitu ya, untuk mempelajari semua yang ada di Sanggar Garista ini, Bang Pulumun?
3: Ya, sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak, anak-anak kita ini sebenarnya anak bisa dikatakan remaja ini, belum belum disebut dewasa, karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA barangkali atau kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau di gereja itu disebut mereka ini apa bang? Remaja.
2: KKR
3: ya. Itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya, ini agak sulit memang ketika ini memang diajarkan kepada orang dewasa gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu.
0: Iya, kalau tadi di awal abang memainkan alat kulcapi ya, terus juga ketang-ketang, Bu Anton ya, ini kita semakin penasaran sih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk abang dan kakak, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton, bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya.
2: Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik keteng-keteng, terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi, lagu Simalungun, ya, itu temponya lambat. Kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patang-patang yang cepat.
0: Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
4: Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Bella Septiani Brupurba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan keteng-keteng ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya Karo, yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka, saya sudah hobi, saya sudah mau mendalami budaya Karo. Saya juga semakin cinta akan budaya Karo. Bujur.

0: penampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Abang dan Elka, program 4 RR Medan, tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya, dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kulcapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi, tuh sampai belibet nih, saking apa namanya greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya.
2: Iya, jadi di luar daripada materi musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi.
1: Edukasi.
2: Itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo. Tapi marganya berbeda-beda. Gurunya berbeda-beda. Dari keluarga yang berbeda-beda. Bukan satu ayah, satu ibu mereka. Pendidikannya, sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain.
1: Jadi diberikan kepercayaan dirinya ya?
2: Diberikan.
1: Ya.
2: Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok.
1: Iya. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu Abang Anton dan juga Bang Puluman juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di Garista ini? Boleh silakan Bang Puluman juga bisa menanggapi.
3: Ya, tentu saja. Apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini, kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah, metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknis yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangan cek, pung, itulah yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka, ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh. Padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Ya. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya.
1: Baik. Kira
3: seperti itu.
1: Dan Bang Anton Sitapu ini sebagai ketua Sanggar Garista. Nah ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita? Apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang?
2: Iya, jadi
1: memang, bagaimana cara ya, juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga?
2: Oke. Okay. Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempus tahun ini ya. Selain seperti yang tadi Ki, kalau tadi Bang Pulu ke teknis gitu ya. Saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti datang jam 4 atau jam 3 misalnya kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sandalnya. mereka pimpin di sini, kebetulan mereka ini semuanya dari GBKP, pimpin doa. Nah, kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali. Dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita nggak ragu bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia.
1: Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini, anak-anak ini adalah embrionya kembali untuk bisa melestarikan budaya ya. Dan tentu tempat ini, ya kan, Sanggar Garista, ada pemiliknya. Ya. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barus ini adalah seorang pengusaha. Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu? Apakah memang dari dulu, dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu? Walaupun di tempat pun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga, apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini?
4: Kita kebetulan nih, kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu, semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka rawat juga. Jadi kita bukan kita katakan kita tidak terawat, kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat Bang ya, kita buat. Di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita, kita mau buat di sini museum karo malahan. Museum karo ke depan ya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya karo nanti kali ini. Kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Tempat ini jadi tempat yang meriah. Dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain, kita bisa saling mengenal begitu.
1: Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini, walau biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Iya, dari 2011, malah saya tahunya 2024 ada rumah Siwalu Jabu di sini. Biasanya kan terdapat di Desa Lingga, lebih kurang begitu ya, ada di Karo. Jadi untuk warga Medan dan sekitarnya, nggak usah jauh-jauh ya, kalau misalnya mau liburan. Ini juga terbuka untuk umum ya, Bang?
4: Iya, terbuka untuk umum.
1: Boleh ceritakan selain Siwalu Jabu, terus juga ada, saya lihat tadi, waktu tadi lihat, ada alat musik juga ya, ada gong, betul ya? Dan di sana, di depan sini ada apa aja, boleh diceritakan nih?
4: Oh, di depan sana kita buat juga itu lapangan badminton ya. Lapangan badminton, bagaimana juga kita ya harus sehat juga gitu. Yeah. Jadi di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang pre-wedding ya.
1: Oh, pre-wedding.
4: Karo. Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini.
1: Bisa dijadikan juga tempat syuting ya.
4: Tempat syuting.
1: Wah, keren. Luar biasa ya, Sanggar Garista. Aduh. Nah, kita balik lagi ke maestro siniman kita hari ini. Bang Pulumun ya. Bang Pulumun, ini dari 2019 ya. Ya, 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru berlatih dari 2019. Apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa menerapkan di luar nih, Bang Pulumun, silakan.
3: Itu mungkin teknis ya, mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskan yang itu.
1: Boleh Bang Anton bisa menjelaskan. Ya.
3: Ya. Saya kira seperti itu.
2: Ya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya sebenarnya ya. Buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini.
3: Boleh berlatih.
2: Boleh berlatih.
3: Tidak hanya dari suku Karo.
2: Tidak hanya. Nah, kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Kita ya. Harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu.
3: Ya.
2: Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Karena apa? Kita sampai masuk ke dalam. Kan begitu.
3: Iya.
2: Saya melihat pengalaman saya ini, Ki. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun. Gitu. Oh, begini orang Jawa itu. Lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba. Saya paham main gondang. Saya orang Karo. Wah, luar biasa. Saya belajar tari Melayu. Waduh, luar biasa. Dari situ. Kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak ini.
3: Nah, sedikit berbagi pengalaman Bang bersama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri, pernah nggak ada tampilan di luar, terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu?
2: Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan, maka ada juga teman-teman bilang, ayo tampil. Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda.
3: Iya, Sumpah Pemuda.
2: Iya, mulu ya. Yang di gedungnya SATB, ya sudah resah itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada ya. Di situ. India, segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah, itu dia kan. Anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian, kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kemenjahe.
3: UM.
2: Ya. Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak. Wah, luar biasa. Iya, ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat, wah apa yang dia lakukan itu orang mulai hargai, orang hargai bukan mulai hargai. Ya. Jadi dari situ dia merasa bahwa, oh ini luar biasa ya budayaku. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya Ki.
3: Iya, enggak kaleng-kaleng.
2: Enggak kaleng-kaleng.
3: Baik Bang Pulu, di awal acara ini. Abang kan memainkan alat musik nih, kulcapi namanya.
1: Ya, benar.
3: Bahkan ada yang memanggilnya salah, kulcaci gitu ya kan? Ya,
1: bukan kulcapi.
3: Tapi di daerah saya, daerah Sunda juga ada kecapi.
1: Ya.
3: Nah ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya barangkali bisa diceritakan nih Bang?
1: Ya, banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya kulcapi, kecapi, hasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai itu dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak. Mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmis kah atau melodi gitu. Kita sudah jelaskan itu dari awal bahwa ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik, bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu di Sanggar Garista itu kita mulai dari ritmis karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan seperti apa metode yang kita gunakan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi nih. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya Bang?
2: Ya?
1: 20 ya. Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau enggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih kulcapi. Gitu. Setelah kita belajar keteng-keteng sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar keteng-keteng. Jadi mereka semua rata-rata udah bisa main keteng-keteng.
3: Artinya berproses ya Bang ya?
1: Artinya kita berproses. Setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang kulcapi. Bahkan kulcapi ini juga kalau misalnya saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian kulcapi ini senarnya dua? Kenapa kemudian kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak.
3: Kulcapi ini memiliki senar dua, bahkan fretnya ini pun, ini udah modifikasi ini sebenarnya. Fret ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau kulcapi lama itu, fretnya juga cuma 5 gitu. Nah 5 ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya, kalau 5 ya, 5 itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, karo ini rupanya hanya memiliki 5 marga gitu. 5 marga sebagai induk gitu ya. Nah, jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub, tapi bisa terwakili, ini hanya sesederhana saja. Ini kita utarakan sama anak-anak. Bahkan kulcapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kulcapi ini justru lebih hebat. Gitar itu gak bisa dimainkan rengget misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya, baik itu nyanyian, baik itu kulcapi, baik itu sarune, baik itu balobat, baik itu surdam yang ini ya, semua ini karakteristiknya kalau di karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan
2: rengget. Iya, Bang Fernando berbisik mainkan
3: ya, katanya mau, gitu. Mau, ya.
2: Mau dong.
3: Saya coba dulu ya. Saya coba
2: dulu. Tangan dulu dong ya. Buat Bang Fulumun ya. Memainkan alat kulcapi khas karo. Ini dua senar ya, Bang?
3: Dua senar.
2: Oke.

0: Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang Kulo.
1: Ini sebenarnya
0: iya.
1: Bang Kiki, ini bukan melodi nih gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan
0: gitu loh.
1: Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu enggak terlalu banyak cakap, tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut rengget. Jadi kalau misalnya dibahasakan majuah juah apa nande kami karina si magi-magi, kira-kira seperti itu. Wah, ada pesan itu di rengget itu gitu loh,
0: ada pesan tersendiri. Iya. Ya, untuk lebih meriah lagi nih Bang.
1: Ya.
0: Kalau Abang tadi memainkan alat musik ucapi,
1: ya,
0: hanya satu orang ya.
1: Maksudnya, ya.
0: Kita mengajak Abang dan Kakak pendengar kita juga untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar
1: ya,
0: penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Berikut ini.
1: Ya.
2: Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapran Sebayang. Nama sekolah saya SD Damar Medan 06 8008. Kesan saya untuk keteng-keteng dan teman-teman sangat enak, dan keteng-keteng sangat seru dimainkan musik tradisi. Yes.

0: Metro.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat terpercaya.
1: Kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kulsapinya ya. Dan terdengar juga ada ritmis ketukan, namanya keteng-keteng, betul ya Bang Anton ya?
2: Iya, keteng-keteng.
1: Boleh diceritakan nih alat musik keteng-keteng itu seperti apa
2: baik,
1: sih, bagaimana fungsinya?
2: Baik, jadi yang pertama dulu, kita cerita dari bahan dulu. Keteng-keteng ini bahannya dari bambu, ya. Tapi ukuran bambunya agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter, kan begitu. Jadi dia punya dua buku, ya kan, dua ruas ini, tutup. Supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator ini ada lubang di sini. Ya, ada lubang. Kemudian sembilunya dicungkil ini. Diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia, tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordofon, ini juga kordofon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak and Horobostal. Ya. Nah, uniknya, keteng-keteng ini mewakili tiga instrumen sekaligus. Dia di disekat ini, ya Kia, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini. Coba jadi teman-teman boleh di zoom di sini. Iya, boleh di zoom. Tadi ini lubang, ya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini yang agak lebih sempit ini wilayahnya, ini berfungsi sebagai gendang, ya kan? Ya, gendang. Tang, cek, tih, ya. Tang, cek. Tih di sini. Yang sebelahnya di senar yang sama tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu lo. Itu dia sebagai penganak. Sedangkan dua senar di depannya, ada juga yang satu, ada dua jenis ini keteng-keteng. Ada yang sebiji dia tapi pakai lidah dia ya, lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang dua senar. Kalau ini dipukul, suaranya lebih gede. Iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar, kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Karo pakai pencon ya di tengah itu. Seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan keteng-keteng. Ini pembawa ritme. Iya kan? Jadi tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble, kulcapi dari yang dimainkan Bang Pulu itu sebagai pembawa melodi, sedangkan keteng-keteng pembawa ritme yang konstan maupun yang variatif dia sifatnya. Ini kira-kira Ki. Boleh saya mainkan sebentar? Ya. Yeah.

0: Tepuk tangan dong. Wah, meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih. Tadi kalau ketang-ketang, ini apa?
1: Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya.
0: Sejalan.
1: Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di karung.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble, tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri,
0: sendiri,
1: secara solis, namanya surdam.
0: Surdam.
1: Surdam ini juga terbuat dari bambu.
0: Fungsinya nah, sama seperti seruling atau bagaimana?
1: Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini, nada-nadanya ini pentatonis.
0: Pentatonis?
1: Iya, bukan diatonis. 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini, dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu, bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup. Ya. Kalau ini dia tidak, ini bolong ini ki. Ya sehingga penyebarannya di Indonesia malah di dunia ini banyak ini. Tapi bermacam-macam ragam namanya dengan lubang yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Minang disebut saluang, Toba disebut sordam, Karo disebut surdam. Saya akan mainkan.
0: Boleh,
1: ya, iya. Ini aerofon, ya.
0: Ya, Bang Anton ini multi talenta ya. Boleh silakan dicoba nih, Bang.

0: Aduh, jadi rindu kampung halaman nih, Bang. Aduh, tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada Bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya.
1: Ya,
0: kita kembali lagi ke owner kita.
1: Oke.
0: Yang dari tadi tenang-tenang aja gitu.
1: Ya.
0: Bang Fernando. Bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Siwalu Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan sanggar budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional Karo. Nah, ini kira-kira kedepannya apa aja, apa lagi yang akan dikerjakan nih Bang untuk indah kembali bagaimana sanah budaya Karo di Sumatera Utara ini Bang, melalui sanggar budaya Garista.
2: Ya, terima kasih Bang. Artinya pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili Karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi, Bang Pulu mungkin sudah budak doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat, tapi tanpa beliau-beliau, kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan. Karena cita-cita kita ke depan, di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya. Baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir nanti. Semua seni yang ada kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahin nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu untuk khusus untuk suku Karo. Tapi nanti pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi. Berkolaborasi kita. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita untuk obrolan budaya program Mapat kita cukupkan dulu. Dan yang pasti, mudah-mudahan tetap lestari untuk Sanggar Budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk Sanggar Budaya Garista. Akhirnya, jikalah Tuhan ke Kuala Bumi, singgahlah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam, saya harus undur pamit, dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.

0: kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sapa Malam Pro4.
1: Halo, 8.0 FM Ramadhani Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Bapak dan Kakak. Sapa Malam kali ini kembali Najwa hadir menemani pastinya sampai nanti pukul 23 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Oke, ini udah ada penelpon pertama kita. Kita angkat dulu. Halo, Sapa Malam Pro4.
2: Malam Najwa, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cynthia.
2: Iya, betul.
1: Gimana kabarnya, Cynthia?
2: Kabar baik juga, kabar Najwa.
1: Alhamdulillah, baik juga.
2: Tadi sudah baru apa? Ada baru ke sebelah.
1: Oh iya,
2: sama si Hafiz.
1: Iya, abis itu kesini ya kan. Ya udah, Cynthia mau request lagu apa malam hari ini?
2: Dari apa? Coba dari Indonesia Timur coba.
1: Timur ya, sebentar ya.
2: Sudah karena sayang.
1: Karena sesayang. Coba nyanyi dikit.
2: Iya, sesacinta, satu sesinta.
1: Oke, asik. Oke, nah, nanti lanjut puterin yang gitu ya.
2: Iya.
1: Salamnya.
2: Buat Pak Nga, buat Bang Arman, buatnya isi pertama, buatnya Flasya, buatnya Musumi, Musidati, Delege, Putri Madu, buatnya semua-semua aja lah ya.
1: Iya.
2: Buat Azul, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo, Sapa Malam Pro4.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, ada siapa di mana?
3: Ada Pak Zainal Tanjung.
1: Ada Pak Zainal Tanjung. Sehat malam hari ini Pak Zainal?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan lagu ya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Pak Zainal mau request lagu apa nih?
3: Lagu Melayu, Jangan Mengharap.
1: Melayu Jangan Mengharap. Bentar ya.
3: Kalau originalnya itu Mansur S, tapi di cover oleh Mudi Tambunan sekarang.
1: Lo nggak ada di sini.
3: Mansur S.
1: Iya, lagu Melayu dari Mansur S nggak ada di list nih.
3: Nggak ada di list.
1: Adanya penyanyi lain nih, tapi judulnya juga bukan yang itu.
3: Apa judulnya?
1: Pilihan Najwa nih. Apa ya ini?
3: Iya, bacain dulu.
1: Mau judul yang lain enggak, Pak?
3: Judul yang lain ini aja lah kalau enggak. Apa? Termenung dari Titi Kendora.
1: Termenung. Siapa penyanyinya?
3: Titi Kendora.
1: Titi ya?
3: Ya, Titi. Titi apa Titi?
1: Titi.
3: Titi setahu saya.
1: Kok enggak ada juga nih, tahun berapa tuh, Pak? Udah lama kali, Kak. Iya. Ini yang ada nih kayak Tanjung Katung, terus ada apa lagi nih ya? Gadis Deli, ada Aziza juga. Terus ada Joget Air Pasang. Terus Kampung Halaman. Yang gitu-gitu.
3: Ya udahlah, Aziza.
1: Udah lama kali mungkin yang Pak Zainal bacakan.
3: Malamnya pendengar juga udah tuwir.
1: Iya, ini mau yang dari mana nih Pak? Ada Ahmad Jais, Dewi Yul, Rudy Ju, Tia Ramon, sama Wacaha S.
3: Ahmad Jais aja.
1: Dari mana?
3: Ahmad Jais,
1: oke boleh. Salam-salamnya.
3: Salamnya untuk Bang Al, Arman Nasibuan, Puan Ina, Pak Jiman, Mas Ante Sentis, Senti Manis, Bang Paris, Bang Jek, Bang Wira, Mas Adi Genjer, Mas Paijo, Yusri Jaya Pratama, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, Pak Ijel Buana, Ibu Wati Tamora, Farida Sembada, Mbak Centini, Mbak Bunda Eva, Ira Tarija, Mira Kelumpang, Umi Sumi, Mama Rizki, Bu Radmi, Putri Madu, Ibu Nomi Cita, Pak Tusam, Pak Jumari, dan lain-lain.
1: Oke, nanti Raju puterin lagunya ya Pak ya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal, ini sudah ada penelpon lagi. Halo, siapa malam perempat?
4: Halo, siapa malam perempat?
1: Ada siapa di mana?
4: Assalamualaikum kakak.
1: Waalaikumsalam, ini siapa?
4: Dari Bang Jack kakak.
1: Bang Jack.
4: Iya.
1: Gimana kabarnya Bang Jack?
4: Sehat selalu kakak.
1: Iya, sehat ya.
4: Boleh request lagu kakak?
1: Nggak boleh.
4: Minta lagu nanti habis kakak.
1: Mau lagu apa?
4: Lagu Karo lah kakak.
1: Apa judulnya?
4: Judulnya Bunga La Ermutik.
1: Bunga?
4: Iya, Bunga La Ermutik dari Peti Pera kakak.
1: Sebentar, bunga ya, bunga, bungara apa bungala?
4: Bungala, la, la.
1: Bungala, Neti. Kalau Neti Vera adanya bunga hati.
4: Bunga beng nggak ada kakak?
1: Bunga beng nanti ya. Bungala kak. Jadi bunga. Terus ada bunga sedap malam, bunga encole. Terus ada apa lagi nih? Bunga si macem-macem. Eh, itu bulan-bulan. Udah, itu aja bunga.
4: Itu aja ya.
1: Bunga-bunga cinta. Bang Jack lagi berbunga-bunga kah?
4: Enggak mau kakak, lagi apa berkembang-kembang kakak.
1: Oh, berkembang-kembang.
4: Iya.
1: Ada judulnya bunga kembang?
4: Enggak, Pak. Itu kakak.
1: Apa?
4: Bunga kakak dari Harto Tarijan ada enggak kakak?
1: Apa?
4: Dari Harto Tarijan.
1: Harto, bentar ya.
4: Judulnya bunga aja.
1: Harto Tarigan ini kalau adanya yang bisa cinta benang sutra baju raja kalau B ya. Tapi ada judul-judul lain nih banyak nih.
4: Jadi
1: yang dari Harto.
4: Bunga kakak.
1: Yang bunga-bunga yang tadi aja adanya belum ada bunga baru.
4: Jadi yang lain Harto Tarigan apa sih kakak?
1: Yang dari Harto Tarigan ini ada Aku Enggo Biasa. Terus ada Ancur-Ancuren. Terus ada Angka-Angka. Antar Kam Aku Ras Iya. Terus ada Cirem Si Pertama. Terus Didong-Didang.
4: Ini Sawir Anak Perana ada gak kak?
1: Apa?
4: Sawir Anak Perana.
1: Sawir, sawir.
4: Sawir, C.
1: Cawir.
4: Iya, cawir anak perana.
1: Cawir, cirem yang ada cirem kalau dari Harto. Yang oh, dari itu. C sama cinta terlarang.
4: Udahlah, cinta terlarang aja lah kakak.
1: Iya, mana suaranya kok tiba-tiba berubah ini?
4: Loh, iya kakak.
1: Iya.
4: Tadi lagi apa, disetel-setel ya kakak.
1: Iya, salamnya lah Bang Jack.
4: Salam-salamnya ya buat Pak. Pak Jenderal Tanjung tadi kakak, ada buat Cynthia Maharani tadi juga kakak, ada Pak Ngah, ada Mama Rizky juga ya kakak, ada Bang Al, ada Mas Santo Sintis ya kakak, ada Pak Rasa kakak, ada juga Jenderal Adi kakak, ada Pak Jenderal Pak Abdullah beserta Bu Nur, ada juga Kak Farida Sembada yang suka nge-DJ kakak. Ada Bu Ratni, ada Puan Ina kakak. Pokoknya buat semua-semua lah ya kakak ya.
1: Semua-semuanya, oke boleh.
4: Buat kakak Najwa, selamat tugas ya kakak Najwa.
1: Iya. Waalaikumsalam. Bang Jack ya. Ini sudah pelan-pelan lagi kita angkat dulu. Halo, siapa malam perempat?
5: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, ada siapa di mana?
5: Ibu Wati di Tamora. Assalamualaikum Najwa.
1: Waalaikumsalam Bu Wati. Sehat Bu?
5: Alhamdulillah sehat. Najwanya sehat juga ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Sehat kita semua ya.
1: Amin. Ini Bu Wati mau request lagu apa nih?
5: Gadis Melayu dari Argana Trio.
1: Gadis Melayu ya, sebentar ya. Gadis Melayu boleh. Salam-salamnya.
5: Salam-salamnya tadi ada Bang Jack ya. Hmm. Terima kasih Bang Jack. Udah lewat. Lewat aja dia.
1: Iya.
5: Nah, ada Pak Abdullah bersama Bu Nur, ada Pak Jenal Tanjung tadi ya.
1: Hmm.
5: Ada Pak Enga atau Pak Ijo, ada Pak Aris, ada Yusri Jalpratama, Pak Iman, terus Bang Arman Hasibuan, Bang Ben Siregar, ada Mbak Farida Sembada, ada Dea, ada Bu Ratni, Bu Umi Sumi, Mama Rizky, ada juga Ibu Susana Ginting, Puan Ina bersama suaminya, ada Bunda Ike, dan untuk semuanya jalan aja.
1: Oke.
5: Sudah lupa ya. Lama kali gak dapet-dapet Ibu.
1: Oh iya, ini udah dapet ya kan?
5: Ini alhamdulillah ini hari dapet. Terima kasih waktunya Najwa.
1: Sama-sama.
5: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kakak ini sudah ada penelpon lagi? Kita coba angkat dulu ya. Halo, siapa malam perempat?
6: Selamat malam, sampai malam. Assalamualaikum, nam yang cantik.
1: Waalaikumsalam, Bu Ratni.
6: Apa kabar sayangku?
1: Sehat, alhamdulillah. Bu Ratni sehat.
6: Selalu bahagia
1: tertawa terus. Iya. Ini Bu Rani mau request lagu apa?
6: Minang. Judulnya apa namanya? Bintang Barendo.
1: Tunggu. Apa judulnya?
6: Bintang Barendo.
1: Pita. Pitang?
6: Pitang Barendo.
1: Pitang ya, pitang.
6: Iya,
1: Pitang Barendo. Ini semakin Najwa naik kan semakin berdenging dia enggak.
6: Pitang Barendo Minang.
1: Ada.
6: Tadi apa tadi mampon putar ada
1: tadi. Pisang. Yang nyanyi siapa, Bu?
6: Enggak tahu ya.
1: Oh iya, bentar. Pisang apa pitang nih?
6: Putang. Apanya beta lagi tuh.
1: Enggak denger Najwa, soalnya makin Najwa naikkan ini feedernya makin berdenging dia jadi enggak jelas. Aduh kan? Aduh. Gimana nih? Aduh. Bingung Najwa. Najwa dari apa nih depannya, Bu? Coba hurufnya di ini.
6: Iya.
1: Halo?
6: Halo.
1: Ah iya, udah jelas nih, Bu.
6: Putang Barendo.
1: Putang.
6: Kutang.
1: Kutang.
6: Iya, Minang.
1: Oh ya, Kutang Barendo. Oke, boleh.
6: Ada.
1: Ada.
6: Ya, salam-salamnya untuk Mama Rizky. Eva. Tarigan, di sana, Bu Wati tadi ya, terus Bang Ina, Bang Farida Sambada, terus ini, dan sini, Pak Adila, beserta ibunya, Bu Nur, Mas Jack tadi ya, terima kasih Mas Jack, Mas Faris, jangan naik-naik Mas Faris, kemana? Mas Ijo, Mas Adi Genjer, apa lagi ya? Joko Bowo, Mas Al, Pak Andi, Pak Anto, apa lagi ya? Dan untuk semuanya non.
1: Semuanya pastinya ya.
6: Oh Mas Ira, Bowo.
1: Ya.
6: Oh lagi Opa Rasha.
1: Ah Opa Rasha. Oke. Amin. Amin. Iya, Bu.
6: Pulang ya.
1: Oke, nanti aja puterin lagunya ya.
6: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kakak Najwa puter dulu ini lagu requestan dari fansnya Perompat dan pastikan untuk tetap di Perompat FM, suara budaya Nusantara.
0: Perompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Horas, Horas Digital Today. Saya Edison Sibuea
1: dan saya Joan Polado Sitorus.
0: Kami berdua sengaja datang untuk menghibur seluruh penggemar lagu Batak yang ada di dunia ini.
1: Sebagai lagu pertama yang berjudul Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun,
0: kita panggilkan Argana Trio.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, lama-lama nggak bertemu perempat dari Medan, Suara Budaya Nusantara masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan malam hari ini ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
2: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, ada siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mas Adi Genjir lah.
1: Ada Mas Adi Genjir. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ada kekurangan suatu apapun.
1: Alhamdulillah.
2: Najwa juga ada sehat kan?
1: Sehat dong.
2: Alhamdulillah. Jangan ada kekurangan suatu apapun.
1: Iya. Mau request lagu apa ini?
2: Lagunya ini aja lah, gampang-gampang aja lah.
1: Apa itu?
2: Karuja.
1: Dari mana tuh?
2: Karuja ya. Karuja tuh, tapi terbukanya itu dari siapa?
1: Sebentar ya. Karuja judulnya, huruf K ya?
2: Karuja.
1: Karo yang ada, cuman karo doang dia.
2: Iya, karo aja.
1: Iya.
2: Gajahnya, karuja. Karuja ya? Oh.
1: Karo aja dia judulnya di sini. Apa ini dia? Dari kerja tahun nih.
2: Tes dulu.
1: Itu dia.
2: Belum, nggak dengar suaranya.
1: Ntar.
2: Ini rambut mata juga ada dua.
1: Oh, bukan.
2: Bukan. Ini aja lah, ganti aja lah.
1: Ini ada yang lain nih, Konco Rasa Bojo, terus ada apalagi ke Taman Asmoro, terus ada Kowe Ngapusi, ada ke Pendem Tresno.
2: Ini aja Konco Rasa Bojo aja lah.
1: Oke, boleh.
2: Bojo kacara apa? Jalan-jalan dulu ya.
1: Iya.
2: Salamnya untuk Bu Cinta di Johor lah ya. Semoga sehat selalu. Ada juga Pak Bila Bu Nur. Semoga sehat selalu. Pak Jaga Tanjung. Ada juga Wan Ina di Pati Labu, Bang Irfannya ya. Ada Mas Aijo, alias Pak Nanga. Udah itu ada juga Mas Antori Sintis, Puan Susana Buru Ginting. Ada juga Umi Sumi, Bu Ratni, Mas Tupung. Udah itu Paridanum Sembada. Sembada dan Farida di Bali. Udah itu siapa meneh, Najwa? Kalau nggak lali lupa nih, Najwa.
1: Iya, siapa lagi?
2: Iya, siapa lagi? Siapa
1: semua-muanya lah pokoknya ya, kan?
2: Iya lah, semua-semua aja lah. Dari akang-akang ngasih opung-opung aja kan udah semua itu kan, Najwa.
1: Iya, betul. Oke,
2: lah. Bang Wira. Bang Wira ya, satu ya.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Buat Najwa, semangat bertugas. Semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Adi Genjer tadi ya. Dan untuk apa kalian yang masih mau request di Sapa Malam kali ini, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita sapa dulu nih. Halo, Sapa Malam Rompat.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Wahyu Indra Raka aja.
1: Hah?
3: Wahyu Indra Raka aja.
1: Wahyu Indra Raka aja, Bang Wira ya?
3: Iya.
1: Iya, gimana kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Oh. Gak juga cuman lah.
1: Sehat.
3: Tambah cantik lah ya.
1: Iya, pasti.
3: Kapan pulang?
1: Kapan ya, kapan-kapan.
3: Ayolah, bagus lah. Tak dekat nantinya.
1: Ini Bang Wira mau request lagu apa?
3: Lagu dari Tanah Minang dulu ya. Baju Rayo.
1: Apa?
3: Baju Rayo.
1: Baju
3: hari raya gitu loh.
1: Iya, iya. Ih, gak ada. Siapa yang nyanyi?
3: Gak tahu, anak-anak itu nyanyi.
1: Ay, gak ada. Ini kalau B adanya apa nih ya?
3: Oh, yang Minang cuman yang Ranja, coba cari apalah itu.
1: Ranja?
3: yang DJ, yang DJ.
1: Ah.
3: Lagu Minang yang penting dia DJ udah gitu aja. Apa yang nampak situ?
1: Ini di listening nggak ada yang DJ sih, cuman yang paling sering di request orang lah ini ada kayak Sayang Bana, terus mau yang ngebeat gitu ya? Ini ada si Abak Batewek-Tewek judulnya.
3: Ah udah itu aja.
1: Iya ngebeat nih.
3: Nah, ngebeat biar jingkra-jingkra dulu.
1: Oke, boleh salam-salam ya, Bang?
3: Salamnya tadi ada Mas Adi Genjer ya. Ada juga Pak Jainal Tanjung, Pak Abdullah, Mas Paijo, ada juga Mas Bambang gitu loh. Ada Umi Sumi, ada juga Cantik Manis, ada Bang Arman Asyuan, ada Bang Boger, ada juga Cynthia, Rani Ditringgan, ada Bang Zek, Bapak Rida Sembada, yang di Panti Labu itu siapa lah?
1: Iya, siapa?
3: Puan, Farina. Ada semua lah ya, Najwa ya.
1: Iya, okay.
3: Cuman selamat malam. Yang lagi piket ya, selamat bertugas.
1: Iya. Yeah.
3: Buat Najwa, duduk cantik situ ya.
1: Yes.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo, siapa malam perempat?
4: Selamat. Udah mau tertidur karena nunggu bola.
1: Oh iya. Ada Mbak Cantik Manis ya.
4: Iya. Itu. Selamat malam Najwa.
1: Selamat malam.
4: Apa di kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Baik-baik disayang ya. Najwa, lihat dulu lagu Bata.
1: Lagu Bata apa judulnya?
4: Coba dari Mariana Sitanggang.
1: Mariana Sitanggang, ini ada di Homa Salelengna, terus ada Gingga Guli, Hodona Hupilit, Holong Nana Milit, terus kau panggil
4: yang pertama aku. Pertama aja pertama.
1: Yang pertama apa tadi? Di Homa ya, di Homa.
4: Iya. Itu yang pertama aja ya.
1: Betul.
4: Nah, salam ya.
1: Boleh.
4: Buatnya Pak Abdullah dengan Ibu Nurhayati, ada Pak Jenal Tanjung, ada Bang Wirat tadi. Buat inilah kalau udah lagi menunggu bola, udah dipersiapkan. Ngantuk lah ini. Tapi dapat jalur bola itu lah. Terus buatnya Pak Rida Sembada, ada Mas Boger, ada Arman Asibuan, ada Pak Anto Sentis, ada Bu Sinta ya di Johor, ada Pak Jiman, ada Pak Mas Pairun, terus ada juga Yus Rijal yang ganteng, ada Bunda Dona, ada juga Putri Madu dengan Mas Lorennya, terus buat siapa ya, Bunda Eva di apa ya, di mana itu ya, di Pancur Batu ya. Ada juga Rani di Peringgan, terus ada juga Pak Engah ya, Mama Rizky juga, siapa ya, terus buat itu aja lah.
1: Iya, oke. Okay.
4: Lagi ini.
1: Ya udah, nanti Najwa puterin lagunya ya Mbak ya.
4: Iya. Terus tahu ya Najwa ya.
1: Kenapa?
4: Terus tahu ya, Cantik Manis gitu loh.
1: Iya.
4: Buat Najwa, jangan lupa bahagia ya.
1: Pastinya.
4: Sehat selalu Najwa.
1: Amin.
4: Dadah, bye
1: bye. Ada Mbak Cantik Manis tadi ya, Bang dan Kakak. Oke, ini satu lagi setelah itu Najwa ke WhatsApp ya. Halo, selamat malam perempat.
5: Betul, Zatana Swahid, ya.
1: Iya, dan Najwa di sini, Koko. Gimana kabarnya?
5: Still recover at home. I still go to physiotherapy twice a week.
1: Oh gitu, iya, oke. Okay. Ini mau request lagu apa nih?
5: Lagu dari Chris Biantoro, boleh?
1: Dari siapa?
5: Chris Biantoro.
1: Apa tuh judulnya?
5: Apa aja? Pokoknya Chris Biantoro.
1: Kurang jelas nih Koko.
5: Chris.
1: Hah? Itu lagu Melayu.
5: Juwita Malam.
1: Juwita Malam?
5: Juwita Malam.
1: Iya, Melayu ya?
5: Lagu Melayu ya?
1: Adanya Juwita Ku Sayang nih. Iya.
5: Lagu lama kan ya, lagu lama Juwita Malam dulu ya.
1: Oh, enggak ada nih di sini.
5: Enggak ada. Tapi dari Biantoro ada.
1: Kurang jelas dari siapa Koko coba?
5: Chris Biantoro.
1: Sebentar ya. Miss Biantoro.
5: Chris.
1: Soalnya ada suara musik nih, jadi Najwa enggak jelas dengarnya.
5: Itu podua. Jadi dikumpul dari satu negara kita 27 4 kali.
1: Mau gak lagu yang lain aja? Soalnya juga kurang jelas.
5: Lagu
1: nih.
5: Yang lain lagi ya?
1: Ada apa ya?
5: Kalau Lambat Kaltolo bisa?
1: Apa?
5: Lagu dari Lambat Kaltolo.
1: Aduh,
5: judulnya Matahari.
1: Matahari, aduh, di mana sih?
5: Judulnya lagunya Patah Hati.
1: Patah Hati. Patah Hati, adanya Boy Sandi.
5: Ya.
1: Terus ada dari Betaria Sonata sama Siti Nurhaliza nih.
5: Boy Sandi aja lah.
1: Oke lah, boleh. Nanti aja putarin ya.
5: Ya. Have a great job. Good luck for you in this year.
1: Amin.
5: Oh, yeah, good luck for you.
1: Amin.
5: Saya papa-papa dulu ya.
1: Oke.
5: Okay. Di Susanda Bolo Gitu, Bunda Lasmi dan keluarga, Papa Haji Abdullah dan keluarga. Untuk kalikan dulu, sama Raja Yusri dan pertama, Pak Jiman, Opa Rasa, Dukun Yoga alias Om Bedut, Dukun Faris alias Dukun Mogel. Ada lagi itu Papa Lisi, ada juga Papa Ato, Yogarati, semua itu BL ya.
1: Oke.
5: Okay. Everything happy, fine, lucky, so everything going right. Selalu semuanya. Yang belum kenal sama kenal. Thank you so for Dr. Joshua.
1: Yes.
5: Jaga kesehatan. Ya.
1: Oke.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Oke, Bang Kakan aja WhatsApp dulu, ini udah ada masuk WhatsApp dari Bunda Eva Pancur Batu. Ya. Assalamualaikum Najwa, ini Bunda Eva di Pancur Batu mau request lagu Surat Merah Lodi Tambunan. Salam-salamnya buat Pak Abdullah, Bunda Ratni, Umi Sumi, Cantik Manis, Pak Jiman, Udayu Serijal Pratama, Bang Jack, Bu Susana, Bu Wati, Puan Ina, Pak Zainal Tanjung, dan semuanya lah tanpa terkecuali. Buat Najwa selamat bertugas sampai tuntas dan tetap sehat selalu, cepat dapat jodoh katanya. Amin ya. Terus ini juga udah ada masuk dari siapa nih? Hai Najwa, assalamualaikum, dari Sembada mau request lagu Kutujukan Laguku Ini. Salamnya untuk semuanya ya, terima kasih. Oke, waalaikumsalam, nanti Najwa putarin ya. Dan masih ingat juga maka kalau tetap di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
0: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Probat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Rabu 15 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi abang kakak semuanya. Berjumpa kembali ya di hari Rabu 15 Juli 2026 ini bersama saya Livika, menemani aktivitas pagi abang kakak sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pastinya banyak segmen menarik, lagu-lagu enak khas perempat dan informasi terupdate yang akan saya bagikan ke ruang dengar abang kakak. Kita awali dengan lagu-lagu religi Islami abang kakak ya, sampai pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya abang kakak, kita dengarkan dulu kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Suasana Islami. Awal mula beduk. Awal mula beduk digunakan sebagai penanda waktu azan di Indonesia. Berakar dari akulturasi budaya, diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok dan dioptimalkan oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 sebagai strategi dakwah. Beduk difungsikan untuk memanggil umat Islam beribadah sebelum azan dikumandangkan, terutama karena masjid dulu belum memiliki menara. Pengaruh Laksamana Cheng Ho saat singgah di Nusantara pada tahun 1405 hingga 1433, Cheng Ho membawa tradisi beduk dari Tiongkok yang awalnya digunakan di Kuil Buddha, lalu memperkenalkannya di Semarang sebagai media komunikasi. Strategi dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, mengadopsi beduk dan menempatkannya di masjid-masjid sebagai pengingat waktu sholat untuk menarik perhatian masyarakat Jawa sekaligus mempercepat penerimaan Islam. Adapun sejarah penggunaan beduk dari waktu ke waktu, fungsi awal dari beduk sebelum abad ke-20, beduk menjadi alat komunikasi utama karena suaranya yang nyaring untuk mengumpulkan warga, menggantikan fungsi kentongan dan menandai waktu sholat serta berbuka puasa. Sementara itu, penggunaan beduk di masjid sempat diperdebatkan. Namun pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, penggunaan beduk dikukuhkan sebagai bagian dari syiar Islam di Nusantara. Seiring waktu, beduk kini juga identik dengan perayaan seperti takbiran dan penanda waktu berbuka puasa di bulan Ramadan.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kisah perjuangan luar biasa dalam sejarah Islam. Ia berasal dari Habasyah atau Ethiopia dan pada awalnya adalah seorang budak di Makkah. Ketika ia memeluk Islam, majikannya menyiksanya dengan sangat kejam agar ia meninggalkan keimanannya. Di tengah panasnya padang pasir dan himpitan batu besar di dadanya, Bilal tetap tegar mengucapkan satu kalimat yang menggema dalam sejarah. Ahad, Ahad, yang berarti Allah Maha Esa. Keteguhan imannya membuatnya menjadi simbol kesabaran dan kekuatan akidah. Melihat penderitaannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian membebaskannya dari perbudakan. Sejak saat itu, Bilal menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal radhiyallahu anhu juga dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Suaranya yang merdu dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan, memanggil kaum muslimin menuju salat. Dan salah satu momen yang paling bersejarah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya mengumandangkan azan di atas Ka'bah saat Fathu Makkah. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa Islam mengangkat derajat manusia tanpa memandang ras dan status sosial. Kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh iman, keteguhan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu

Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: 88,44 Medan, Suara Budaya Nusantara. Maka saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat mendengar.
1: Pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik Mutiara Motivasi Kuantum Nabi Sulaiman alaihi salam beribadah dalam kuasa dan tahta. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Oh baik, sepertinya sedikit ada kendala ya. Kita akan mencoba menghubungi lagi Ustadz Muhammad Fadli Sudiro.

0: Baik, Ustaz, Ustaz bisa mendengar suara Fika?
1: Ya.
0: Baik, suara Fika. Baik, suara Fika jelas Ustaz ya.
1: Ya.
0: Baik, Ustaz silakan kita mulai Ustaz kajian mutiara pagi hari ini.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Sayyidina Nabi Abdullah. Alhamdulillah wa la quwwata illa billah. Bahkan maksud Allah akan kudubi ini mahabbatat wa ma'arifatat. Baik sahabatku, sahabat motivasi inspirasi mutiara pagi, motivasi kuantum, inspirasi Nabi Sulaiman alaihissalam bagaimana dakwah dalam fakta dan kuasa. Jadi Sulaiman alaihissalam yang kita kenal dalam sejarah kenabian sebagai nabi yang mendapatkan keistimewaan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam doa yang pernah dimunajatkan, "Rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi ahadan min ba'di innaka antal wahhab." Ya Allah, ampuni aku dan anugerahkan kepadaku kekuasaan, kerajaan, tahta yang tidak akan pernah sekalipun dimiliki oleh orang-orang setelah. Itulah doa daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka alhamdulillah doa ini yang kemudian akhirnya menjadi doa seorang nabi yang mendapatkan tahta kuasa, di mana kekuasaan nabi

0: Jerusalem, ya, memiliki pasukan 3.000 manusia, bahkan binatang dan juga karang, jin yang keluh dan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka pemimpinan Nabi Sulaiman, tahta dan kuasanya menjadi simbol ketaatan kepada Allah فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu berada di hadapannya, ia berkata, ini termasuk karunia daripada Allah Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau aku menjadi hamba yang mengingkari dan kufur? Maka barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia Allah mengajarkan padanya bersyukur untuk dirinya sendiri di surah An-Naml surah 27 di ayat 40. Sabilillah, sahabatku, sahabat motivasi inspirasi, bahwa kuasa tahta tidak menjadikan Nabi Sulaiman lupa diri, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana puncak kekuasaan yang besar, puncak kekuasaan yang agung itu menjadikan Nabi Sulaiman sadar betul bahwa semua merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabatku, sahabat motivasi inspirasi, kutip Quran mutiara pagi kita hari ini dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana menganugerahkan satu peradaban iman dan Islam, kota Madinah Al-Munawwarah, di mana Nabi Muhammad berhijrah dan mendoakan agar kota Madinah menjadi kota suci sebagai makam kota Nabi Muhammad yang dibangun di Ibrahim Salam sebagai pusat peradaban. Dan alhamdulillah dalam umrah di bulan Juli ini kita sedang berada di kota Madinah dan insyaallah beranjak kota Madinah Mukarramah di hari Kamis insyaallah. Esok hari kita akan melaksanakan ibadah umrah langsung di kota Madinah Mukarramah dan memfadirah. Inilah kekuasaan Allah. Dan alhamdulillah dalam rangka umrah tahun ini di bulan Juli bersama dengan keluarga besar Bapak Haji Arif Estrinugroho, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022-2024, menggunakan kekuasaan dan jabatan, menggunakan kebaikan harta untuk memberangkatkan saudara-saudaranya, dan akhir tahun ini juga beliau memberangkatkan 2 orang supir yang telah mengabdi kepadanya puluhan tahun bersama dalam kesuksesannya. Begitulah semangat dakwah dalam kuasa dan tahta di dalam kehidupan kita. Miliki belajar dari sosok Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian insyaallah menjadi mukadimah kita.
1: Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ustadz, mungkin Ustadz boleh, mohon maaf Ustadz agak bergeser sedikit karena agak putus-putus Ustadz di sini suaranya Ustadz ya. Dan Ustadz sudah ada pertanyaan dari Ibu Aslah di Laudendang. Assalamualaikum Ustadz, apakah istri Nabi-Nabi pernah marah kepada Nabi? Dan yang kedua pertanyaannya, kalau seorang anak perempuan kita menikah habis ijab kabul itu, apakah langsung menantu laki-laki itu tidak batal bersentuhan dengan kita sebagai mertua? Silakan Ustaz.
0: Baik, bagaimana para nabi-nabi, ya tentu sebagaimana manusia lainnya, manusia mempunyai rasa cinta, rasa rindu, dan rasa marah. Jika istri para nabi kita mengalami kondisi yang serupa. Ya, demikian para nabi juga merasakan daripada sifat manusiawi dari seorang wanita, seorang perempuan. Bukan tidak hanya marah, bukan tidak hanya marah, juga disebutkan dalam riwayat dan sejarah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam istri yang menolak dalam iman, bagaimana Nabi Hud alaihissalam ya menolak dalam iman. Kemudian terkait tentang persentuhan dalam mazhab Imam Syafi'i yang merupakan pendapat mayoritas Asia Tenggara, khususnya Indonesia, bersentuhan yang membatalkan daripada bersuci wudhu, ya, tidak hanya anak mantu kita, bahkan suami dan istri yang bersentuhan dalam keadaan wudhu saja dapat membatalkan wudhu yang ada. Ya, kalau menurut pendapat ini, Syafi'i, begitulah dalam rangka menjaga kesucian wudhu. Ada penulis Imam Maliki, ya, suami istri yang tidak sengaja dalam rangka bersentuhan, maka tidak akan membatalkan wudhunya. Jadi kalau kita merujuk kepada Imam Syafi'i, jalankan anak mantu, suami istri saja, ya tidak diperkenankan untuk bersentuhan dalam keadaan bersucinya. Allahu Akbar.
1: Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Fadli di Polonia Ustadz. Ustadz, sebenarnya dalam Islam apakah kita harus mengejar harta sementara banyak orang yang bilang kalau harta itu tidak dibawa mati? Silakan Ustadz.
0: Ya baik, dalam konsep Islam sebagaimana kita melihat kondisi Islam hari ini, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, ada ibadah lagi yaitu kita sholat, kita ruku, tidak sujud, tapi wa'atuz zakat, tetapi ada pula tunaikanlah zakat, ya artinya kita membayar zakat dalam kemampuan finansial, ya jadi tidak benar kalau dibilang harta tidak dibawa mati, harta dibawa mati oleh ibadah yang sifatnya harta. Tanpa harta bagaimana kita bersedekah, tanpa harta bagaimana kita zakat, bagaimana kita membangun masjid, membangun rumah jompo, membangun fasilitas sedekah jalan, bagaimana kita berhaji tanpa uang, tidak bisa. Maka tidak benar kalau harta tidak dibawa mati. Bagi orang-orang yang beriman, sadaqatun jariyah, salah satu amalan yang tidak terputus adalah amalan yang berbasis atau bermodalkan harta. Sedekah jariyah itu terkait uang. Dari jerih payah kita bekerja. Demikian pula saya hari ini umroh. Ada jutaan manusia yang berhimpun di Madinah. Jutaan orang yang berhimpun di Madinah. Dengan apa? Ibadah yang bersifat maliyah, yang menggunakan uang. Ya. Jadi Islam mengajarkan bukan menjadi pribadi yang kaya. Ya ini pada Adam min fadli Rabbi, sama saya pun fadli, ya, disebut oleh Nabi Sulaiman dalam doanya. Ini merupakan karuniah Allah. Cita-cita kita, bahwa kita putri dan seluruh sahabat kita bukan menjadi hamba yang kaya, tetapi menjadi hamba ahli sedekah, menjadi hamba ahli zakat, menjadi hamba ahli infak. Seperti hari ini ada umroh terlihat, ada satu orang yang dikayakan Allah, seorang pejabat dulu menjadi sekda, sekarang menjadi komisaris beberapa perusahaan yang ada. Sarifilah dengan barokah uang itu dia berangkatkan anak istri, adik, abang, kakak, kemudian syukur dengan uang yang dia dapat mencapai. Kita sebagai mukmin pagi, mari menjadi pribadi sekaya-kayanya, agar sebanyak-banyaknya sekaya-kayanya, agar bisa menjadi pemimpin yang adil dan tidak untuk melakukan tindakan korupsi karena kita sudah menjadi pribadi yang kaya. Allah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan ini pertanyaan dari Ratna Ustaz ya. Ustaz, Assalamualaikum. Bicara tentang Nabi Sulaiman Ustaz. Nabi Sulaiman adalah salah satu Nabi yang bisa berbicara, bahkan yang Nabi yang bisa berbicara nih dengan hewan ya Ustaz ya. Apakah ada salah satu omongan yang spesial Ustaz dari antara Nabi dan hewan ini sendiri Ustaz, untuk umat manusia atau bagaimana Ustaz?
0: Baik, subhanallah. Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang mendapatkan kekuasaan. Apa? Kehebatan, salah satunya menaklukkan hewan-hewan, berbicara dengan semua jenis hewan. Dan semua hewan itu menjadi pasukan, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Contoh kisah tentang burung hut-hut. Ya, burung hut-hut, ya, ini kan menjadi bagian sejarah yang luar biasa, di mana burung menjadi pasukan Nabi Sulaiman dan diperintahkan Nabi untuk berdakwah. Bawarisa Sulaiman Dawud, waqala ya ayuhan nasu, ulimna mantiqat tayr, wa utina min kulli syai'in, nada lahuwal fadlul mubin. Nanti dibaca di surah An-Naml, di surah ke-27 ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, bahwa Nabi Daud juga memiliki kemampuan yang sama. Sulaiman sebagai anaknya mempunyai kemampuan yang sama. Wahai manusia, kami telah diajarkan bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh ini merupakan karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hut-hut itu bagaimana diperintahkan Nabi Sulaiman untuk berdakwah. Kemana? Ke Ratu Balkis, membawa surat dakwah Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'ala alaiya fa'uni muslimin. Sungguhnya dia dari Nabi Sulaiman, maka kemulakan dengan ucapan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah ta'ala alaiya, maka sekali-kali janganlah sampai kamu tidak patuh kepada, masuklah engkau dalam keadaan Islam. Surat ini dibawa oleh Hud-Hud, diberikan kepada Ratu Balkis. Singkat cerita sahabatku, bagaimana pasukan Nabi Sulaiman dengan satu ekor burung dapat mengislamkan satu negeri. Ratu Balkis masuk Islam dan semua rakyatnya masuk Islam. Itulah kisah yang sangat masyhur. Kalau burung saja dengan kekuasaan Nabi Sulaiman dapat menjadi jalan dakwah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengislamkan satu negeri. Tentu juga masyhur kisah Nabi Sulaiman di ayat 18 dan 19 di surah An-Naml pula, surah tentang semut, kisah tentang semut di mana para pasukan semut yang sedang berjalan di satu jalan yang akan dilintasi oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Maka berkatalah salah satu di antara pemimpin semut, "Fa idza ataw ala wadi namli namlatu ya ayuhan namlu dukulu masakinakum." Pasukan semut, kumpulan semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian. Aku khawatir Sulaiman akan lewat dan pasukannya kita akan terinjak. Apa yang terjadi sahabatku? Nabi Sulaiman mendengar daripada pembicaraan semut itu dan dia berhenti, ya, dan membiarkan semut itu masuk ke dalam sarangnya dan tidak, ya, dipijak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Begitulah pemimpin Nabi Sulaiman. Jangankan manusia, semut saja mendapatkan perlindungannya. Allah Nabi Sulaiman.
1: Baik Ustaz, dan itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz ya. Fika, boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz, singkat saja Ustaz.
0: Baik, subhanallah sahabat, sahabat motivasi inspirasi Quran, inilah tahta kuasa dan harta yang menjadi jalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak-banyak harta, setinggi-tinggi kuasa, luas-luas ilmu yang dimiliki, marilah kita jadikan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami doakan dari tanah suci Makkah dan Madinah kepada seluruh jajaran angkasawan-angkasawati dan seluruh pendengar setia, khususnya yang menjadi pemandu ya pagi hari ini, Rafika Putri, pemberi pertanyaan, mendapatkan keberkahan dan keberkahan sampai di tanah suci Makkah dan Madinah dalam ibadah haji dan umrahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sekian kajian Mutiara pagi hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab, dan saat lagi akan kita hadirkan berita pagi RRI Medan.

Kabar berita berempat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia mengajak pelajar generasi Z memperkuat literasi digital dan kemampuan berpikir kritis sebagai upaya menangkal hoax, disinformasi, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang berkembang di ruang digital. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Budi Mulyawan mengatakan, tantangan generasi muda saat ini bukan lagi perang fisik, melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi informasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

88,4 Prambor Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi. Hey, semangat pagi pastinya untuk kita semua Bang Kakak ya. Di pagi hari ini yang sudah bangun dong pastinya ya, tapi gak rebahan lagi. Udah melakukan aktivitas olahraga, mandi, bersih-bersih, beres-beres rumah, siap-siap berangkat kerja dan lain sebagainya ya, nyiapin sarapan atau bahkan lagi sarapan. Cepat kali ya. Tapi ya udah deh, apapun aktivitas Abang Kakak semuanya di pagi hari ini, semoga tetap semangat dan lancar selalu sampai nanti ya, sampai tempat tujuan Abang Kakak semuanya. Rika Somalia dan Jimmy mengawali kebersamaan kita ujung siri ya, di informasi Sumut sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, menghadirkan informasi-informasi, mengupdate informasi Abang Kakak semuanya dari Sumatera Utara sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, diselingi lagu-lagu enak koleksi khas Prambor Medan. Jadi pastikan Abang Kakak ya untuk tetap dengerin kita melalui frekuensi 88,4 MHz ataupun melalui stream di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah lagu-lagu enak berikut ini dulu, kita hadirkan informasinya. Jadi pastikan tetap di 88,4 Prambor Medan, Suara Budaya Nusantara. Ini dia

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.
3: Megahertz Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan amat. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Gunung Sitoli resmi dimulai pada Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru 2026-2027. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kemala Bayangkari Kota Gunung Sitoli, Ferdinand Lauli, saat ditemui RRI di acara pembukaan tahun ajaran baru di TK Kemala Bayangkari Gunung Sitoli. Ferdinand menjelaskan bahwa pendistribusian MBG ini dilaksanakan berdasarkan peraturan terbaru dari pusat. MBG saat ini disalurkan mulai dari hari Senin sampai Jumat. Dengan demikian, distribusi pada hari Sabtu sudah tidak dilaksanakan lagi, namun Ferdinand menyebut masih ada kemungkinan perubahan ke depan menunggu petunjuk pusat. Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah pusat melalui BGN untuk pemenuhan gizi anak sekolah yang dimulai secara serentak bersamaan dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di berbagai sekolah di Kota Gunung Sitoli khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Baik Bang Kakak, kita balik ke lagu enak lainnya, jadi pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wes rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya dong. Mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kakak Universitas Bengkulu UNIB akan menyeleksi 1.367 calon mahasiswa asing yang telah menyelesaikan proses pendaftaran pada penerimaan mahasiswa internasional 2026. Kamaludin, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UNIB, mengatakan sebanyak 1.367 pendaftar tersebut selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi yang dijadwalkan berlangsung pada 13 sampai 18 Juli 2026. Menurut dia, seleksi dilakukan melalui 3 tahap, yakni seleksi administrasi, wawancara, dan penilaian akhir untuk memastikan kesiapan akademik sekaligus kemampuan adaptasi calon mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan di Universitas Bengkulu. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.